0: Raser balik lagi ya kan. Ini hari Rabu ya. Iya betul, semangat ya semuanya ya. Rizky Kinos kemana? Rizky Kinos ya,
1: sesetoran mulu dia.
0: Gina pengen juga lagi.
1: Iya, jangan dong.
0: Gimana dong?
1: Siaran.
0: Lu lah, kan lu kemarin gak masuk loh. Enak-enaknya. Jadi ya, apa? Masuk di mana?
1: Di foto kita.
0: Foto gue di Tiban sama.
1: Ada fotonya gue.
0: Iya, bisa-bisanya lo, gue mau repost tapi muka gue di Tiban sama muka dia.
1: Gak rapi lagi.
0: Aduh, sebisa-bisanya lo begitu ya kan. Nah karena ini hari Rabu, jadi nanti kita tuh akan ada yang namanya bagasi ya. Bener apa enggak sih?
1: Jadi ya gimana bun, cara mainnya bun?
0: Sepi emang, belum ada bunyi-bunyiannya.
1: Belum.
0: Oh belum dibikin ya?
1: Iya lagi ya. Oh iya.
0: Lumah kagak produktif.
1: Oke.
0: Bagaimana kita mau bersaing dengan dunia luar? Kalau kayak begini cara manual. Dibikin manual aja dulu. Bisa. Bagasi, bener apa enggak sih? Wow, biasa sekali. Aku menyesal mengulanginya sekali lagi. Jadi nanti cara mainnya gampang ya sahabat suara ya. Jadi sahabat suara itu kalau udah pernah dengar tentang bagasi ini mungkin udah ngerti, atau yang belum paham, jadi kita kasih tahu. Nanti tuh sahabat suara nyebutin hal apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi gak boleh diomongin di tempat lain gitu ya kan. Sambilan ikutan bagasi, sahabat suara juga boleh request lagu ya. Lagu apa aja nih, gak ada
1: apa
0: temanya
1: aja. Gak ada.
0: Gak pakai tema-tema kan. Ya soalnya kemarin juga lo kasih tema yang hits terbaru juga kita ganti
1: kan. Percuma gue mikir.
0: Iya memang. Nanti ikutan bagasi, terus request lagu, terus lagunya kita puterin. Wah cakep banget. Misalnya nih ya, soalnya yang hari ini adalah apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh bilang ke bapaknya.
1: Ayo, apa ya? Apa, ayo.
0: Apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh ke bapak? Maksudnya bapaknya, bapak.
1: Bapak dari pasangannya, bapak dari istrinya.
2: Bapak mertua.
0: Oh
1: ya. Bikinin kopi dong, kan gitu. Itu masa lu sopan.
0: Sama lah. Bapak gak boleh sopan. Kayak gitu ya kan.
1: Sopan.
0: Atau misalnya
1: ya, contohnya
2: catur kali bisa.
0: Catur.
1: Oh, kalau catur kan itu emang main.
2: Gak semua istri bisa main catur.
0: Iya
1: benar. Kan?
0: Kuda-kudaan deh yuk.
1: Loh.
0: Enggak boleh. Main kuda-kudaan itu loh, yang naik di punggung itu. Yang yang kayak bocah, anak gua aja suka nih kuda-kudaan sama bapaknya.
1: Sama
0: istrinya. Gitu. Oh, ini enggak boleh ya. Iya kayak gitu ya.
1: Kayak ngomongnya misalnya kayak malam Jumat nih. Gitu.
0: Terus gak boleh ngomong gitu ke bapaknya.
1: Gak boleh.
0: Bapaknya langsung tetel. Kok bapak terpanggil ya. Ya gitu ya contohnya ya. Jadi apa yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh diomongin ke bapaknya gitu, oke? Nanti langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: adalah suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Sekali lagi selamat pagi dari Wisma MRA. Iya, saya tahu rasanya memang malas sekali. Kemarin setelah hari kejepit, mungkin ada yang memaksakan untuk tetap libur atau ngambil cuti, izin.
1: Memaksakan untuk tetap libur? Emang libur?
0: Bukan, hari Seninnya. Hari Seninnya. Kan kejepit cuy.
1: Iya, kalau
0: emang kejepit-kejepit itu enak ya?
2: Apalagi kejepit itu enak. Contohnya apalagi pak?
1: Kalau kejepit pintu ya sakit.
0: Sakit.
2: Enak. Yang kejepit enak tuh apa emang?
0: Kejepit uang.
2: Masa sih ada orang kejepit
0: uang? Dari gua nih, tiba-tiba ketiban uang itu. Enak tapi.
1: Uang gitu. Tuh kayak sifatnya loose aja gitu loose loh. Mas, maksudnya gak ada menimbulkan jepitan
0: loh,
1: gitu.
0: Kan tapi uang aku berkilo-kilo nul. Berat banget, banyak banget insya Allah.
1: Amin.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Logam seribuan. Banyak itu.
0: Itu dia.
1: Oh gitu.
0: Coba kamu misalnya jari kamu ya kejepit pakai uang koin. Atasnya koin, jari terus koin lagi, jepit deh.
1: Terus?
0: Itu rasanya
1: sakit.
0: Agak sakit sih.
1: Iya tapi.
0: Tapi duitnya kan bisa dipakai. Kita bahas WhatsApp yuk.
1: Padahal sebenarnya kan dia sedang menyapu diri dia sendiri. Kita mah kita tungguin dong mau kemana arahnya.
0: Giliran lu, gue yang nyapuin.
1: Apa?
0: Giliran gue yang agak melenceng, kagak disapuin, malah dijorokin.
1: Lah itu kan itu namanya gunanya pertemanan.
0: Gak guna.
1: Ada yang toksik, ada yang baik gitu.
0: Selamat pagi Gina Kinos.
1: Halo.
0: Langsung ke WhatsApp aja.
1: Misalnya kita lagi ngomongin Bagasi. Benar Bagasi. Benar ya, kepanjangannya. Jadi apa yang boleh diomongin ke istri
0: ya,
1: tapi gak boleh diomongin ke bapaknya.
0: Jebo nih gitu. Dari Cengkareng. Baru aja nyampe rumah jam 3 menuju kantor sekarang. Request dong It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Aku ke bapak mertua, jangan boros. Jangan boros-boros dong kalau belanja.
1: Wah.
0: Berarti gitu. Boleh? Enggak boleh.
1: Enggak
0: boleh ke bokap mertua enggak boleh.
1: Enggak boleh.
0: Kalau ke
1: istri boleh.

0: kalau di situ langsung digebok.
1: Serius boleh?
0: Iya apa?
1: Gue sih nggak yakin deh.
0: Maksudnya?
1: Ada istri-istri tertentu yang kalau diomongin begitu tuh agak sensitif. Yang boros-boros dong. Oh, ya udah nih, kau pegang aja sendiri, belanja aja sendiri. Nggak percaya banget sama istrinya?
2: Ah, iya benar-benar.
0: Rizky kok kayaknya kalau urusan gitu kok kayak ini banget sih. Dari maksudnya hati banget. Dari hati banget. Menurut aku bahasa tadi itu boleh loh ke istri, nggak apa-apa kalau suami-suami mau ngomong kayak gitu.
1: Iya, memang nggak apa-apa. Ada yang misalnya nggak apa-apa juga ke istri ngomong gitu. Jangan boros-boros dong kalau belanja gitu kan. Ada yang misalnya ya udah aman-aman aja. Tapi diem. Diamnya seminggu sama dua minggu.
2: Oh gitu.
0: Yang diam suaminya kan, bukan
1: istrinya.
0: Oh istrinya yang diam.
1: Dia bilang aku nggak marah kan, aku nggak bentak-bentak, aku nggak teriak-teriak. Tapi diam dua minggu. Ada.
0: Kamu kayak
1: ada.
0: Punya pengalaman deh maksudnya.
1: Ada.
0: Kayak
1: namanya Widi.
0: Oh namanya Widi. Buang body. Tiba-tiba buang body. Iya. Tapi Mindra. Kan udah dibeliin kemarin. Iya udah dijajanin.
1: Tolongin gue lah. Tolongin gue. Gue tadi tolong sapuin dulu.
2: Iya. Sejujurnya gak bisa.
0: Ada lagi nih dari Fadil di Klaten.
1: Pagi Fadil.
0: Kata-kata yang boleh diucapkan ke istri tapi gak boleh ke bapaknya. Yuk bangunnya udah siang.
1: Oh iya itu aman tuh kalau ke kalau
0: karena
1: istri
0: bapaknya di balik papan aka wafat kak. Ngeri kalau itu ngeri. Iya Fadil kalau ini ngeri. Fadil bener.
1: Ya kalau ke bokapnya bilang yuk bangun yuk. Udah gak bisa. Udah tua.
2: Iya ini badannya udah
1: gak bisa bangun.
0: Iya. Kalau ke istri kan nyuruh bangun pagi beraktivitas itu bisa dong.
1: Kalau ke bapak apalagi bapak mertua gitu. Kan apalagi udah berumur ya.
0: Iya.
1: Ya kan ada.
0: Nah, gue tahu lagi.
1: Tentu bapak-bapaknya kan ya. Udah tua kayak gak bisa bangun.
0: Gak bisa bangun.
1: Harus dipapah.
2: Iya. Biasanya nungging tuh pak.
1: Oh.
2: Gak boleh tuh.
1: Bapak-bapaknya nungging sih.
2: Pelan-pelan.
1: Oh iya pelan-pelan.
0: Gue tahu nih arah lu mau kemana nih. Ikan. Gimana?
1: Kita baca WhatsApp lagi yuk.
2: Bapak-bapak udah.
0: Udah tua.
1: Iya udah tua.
0: Susah bangunnya kan. Lutut kali udah mulai.
1: Iya. Tapi gak nungging juga sih menurut gue. Gak nungging cuy.
2: Bangunnya pasti nungging dulu.
1: Enggak lah.
2: Oh enggak.
1: Enggak.
0: Kan kalau bapak-bapak mah kalau
1: justru miring dulu, Pak. Kok nungging dulu?
2: Miring. Oh iya.
0: Bapak-bapak itu kalau yang udah tua bukan bangunnya dari kepala dulu ya? Maksudnya pakai kepala gitu. Gitu.
2: Gimana sih? Kayaknya akrobat kaki.
1: Justru yang nungging mah enggak ke bapak-bapak lah. Yang enggak boleh itu kalau oke, kawasan
0: yuk. Ibu, bapaknya Uta Uti udah sampai kantor.
1: Pagi gitu. Dia.
0: Rame.
1: Dia bukan.
0: Iya, Mela. Mela ini bukan pas-pasin.
1: Oke, sorry.
0: Udah sampai kantor langsung streaming, rame lagi kantor.
1: Bagus.
0: Setelah pada cutai dan kapasitas internet mulai lemot karena banyak yang pakai.
1: Iya,
0: oh Mela nih lagi gak ikutan bagasi tapi katanya mau request lagu Tip X aja. Apa aja deh terserah.
1: Mana bagasinya?
0: Gak ikutan dia ternyata.
1: Awas request. Awas ya Mela ya.
0: Iya udah susah bacanya rapet-rapet.
1: Susah setengah mati ya kagak kan? Ikutan topik lagi dia.
0: Nah ini ada dari Cil.
1: Pagi Cil.
0: Yang boleh diomongin ke istri tapi gak boleh ke bapaknya.
1: Apa tuh?
0: Baru bentar udah keluar. Satu Cui. Ronde lagi ya main gobak sodor bentar. Katanya gitu.
1: Bentar.
0: Itu ada dalam kurungnya.
1: Bentar satu ronde lagi yuk.
0: Iya.
1: Satu ronde lagi yuk. Masa baru.
0: Kan kalau main gobak Taruh. Sodor kan
1: gobak
0: bisa
1: sodor
0: keluar.
1: Apa yang keluar?
0: Lah gobak sodor kayak galaksin gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan kalau kita kena tap keluar jadinya baru juga seronda udah keluar ya kan?
1: Lemah ya kalau gitu kan?
0: Iya mah. Siasat kurang siasat.
2: Ada aneh main galaksin sama bapak mertua tuh gak aneh.

0: 300.
1: Hah? Wonderful banget.
0: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Go.

0: Work dari Nona.
1: Ya.
0: Tapi yang lagi rame itu yang rollerblade. Udah siap belum? Jalan-jalan. Dengan sepatu roda aku.
1: Udah siap belum? Balik ke bagasi.
0: Asshole.
1: Benar apa enggak sih?
0: Selamat pagi, kita ucapkan, kita sampaikan untuk
1: ini tadi lagu,
0: hadirin.
1: Tadi lagu nonanya ini buat chill ya. Chill ya, gara-gara perkara chill. Satu ronde, dua ronde, jadi kita kagak bacain deh tuh kan.
0: Yang penting kita puterin.
1: Kita puterin yang
0: request
1: penting
0: lagunya,
1: request
0: ya.
1: Lagunya.
0: Selamat pagi hadirin, Rabu rasa Senin. Masa sih?
1: Ya karena kan kemarin libur.
0: Asa masih Rabu rasa Senin, asa masih males-malesan. Kamu tuh orang Sunda hadirin.
1: Nah, maybe.
0: Mau request lagunya Dewa, Hidup Adalah Perjuangan. Ah, gue suka nih.
1: Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti.
0: Bagasinya mana?
1: Nah, kalau gitu gak jadi.
0: Gak usah diputerin. Pokoknya kalau gak ikutan topik gak usah diputerin.
1: Tapi lagu dia enak lagi tadi tuh.
0: Iya, puterin deh.
1: Cepet banget berubah pikirannya.
0: Itu karena aku yang request.
1: Sekali.
0: Karena aku yang request ya.
1: Request lagu satu lagi, Rizky.
0: Nah, itu tadi. Yang perjuangan tanpa henti.
1: Oh. Satu
0: kemarin kan kita yang
2: versi Firza nanti.
0: Enggak dong. Buset. Yang Elo ada enggak?
1: Enggak ada Elo enggak nyanyiin itu. Ala Reti. Yang boleh diucapkan ke istri tapi enggak boleh ke bapaknya.
0: Apa tuh?
1: Anak itu udah minta adik kita kasih yuk. Gitu. Iya. Kalau dia ngomongin ke bapaknya kayak bapak juga bapak bisanya, ya bapak bisa
0: agak sih nanam. Agak ngeri sih, iya. Tapi ngapain ngomong begitu ke bokapnya ya?
1: Nah, kayak, bapak sih bisa nanam saham, tapi nanam saham bapak ke ibu kamu, bukan bapak, ke kamu gitu.
0: Bapak bantu koreografinya aja ya?
1: Bantu koreografinya, mau adik perempuan atau adik laki-laki gitu.
0: Ngaruh ya dari koreo?
1: Koreografi.
2: Kalau perempuan,
1: kalau
0: harus gimana?
1: Kalau
0: pengen perempuan.
2: Coba.
1: Ini ada dari Roinci nih di Banjarbaru nih. Gitu. Ya kan, boleh langsung ya. Si Buluk pakai bikin
0: kita,
1: gini apa?
0: Kayaknya kita perlu dewasa gak sih radio kita ini
1: lama-lama. Lu yang kesana mularahnya.
0: Yuk, Roinci ngomong apa dia?
1: Ini Roinci tuh yang bukan yang di TV-TV itu ya?
2: Roy Suryo.
1: Aduh Roy Suryo. Roy Kiyoshi, Kiyoshi lagi.
0: Oh iya lagi ada lagi.
1: Apa yang boleh diomongin ke istri tidak boleh ke mertua. Malam ini kita tidur di kamar bareng kan? Ya kalau
0: papa. Nah, tapi kalau ke istri bahaya juga sih. Kalau ke istri. Berarti selama ini gak tidur bareng dong?
2: Ya iya.
0: Lu tidur sama siapa kemarin-kemarin? Bahaya juga tuh.
1: Tapi kan kayak kita juga tidur, kita juga kadang bareng kadang enggak kalau sama anak-anak kan.
0: Enggak usah jauh-jauh deh, enggak usah ngomong kayak gitu. Malam ini kita tidur bareng. Gini aja. Ke istri, bobo yuk.
1: Bobo yuk.
0: Nah, aman kan?
1: Iya.
0: Kalau ke bapak aja, bobo yuk. Enggak enak sih. Sumpah enggak enak.
1: Terus bapaknya kayak, ayo.
0: Hey.
1: Bapak juga udah lama enggak dikelonin.
0: Iya. Gitu. Dari itu sama bokap sendiri ya, kayaknya enggak ya?
2: Enggak.
0: Misalnya anaknya cewek. Bilang misalnya, pah bobo yuk, nggak enak.
1: Tapi
0: kalau anaknya cowok,
2: bobo yuk.

0: Bapak bobo yuk.
1: Nah, ya, juga Bapak bobo duluan ya.
0: Kalau si Uta emang masih sering Bapak bobo yuk gitu masih. Lah kalau udah gede?
2: Coba.
0: Geli enggak sih?
2: Gini. Nanti kita weekend ke Bandung. Cobain nanti sampai rumah kamu bilang sama Papa Tony ya. Pak, bobo yuk. Papa kamu sambil main TTS cuma ngeliatin doang gitu kali ya, pakai kacamata yang yeah. hidung gitu. Kenapa kamu mas?
0: Geli.
2: Naon mane? Ada lagi nih Bagasi nih kata Uci nih.
0: Oke. Okay.
2: Yang boleh diomongin ke istri tapi no enggak boleh diomongin ke bapak mertua.
0: Ini POV-nya dari suami katanya.
2: Oh iya, POV suami. Anak-anak udah tidur nih, bisa kali.
3: Ngapain tuh?
2: Lah, mungkin ini.
0: Istri bisa, ini juga bisa.
2: Nonton sih. Bola.
0: Istri aman.
2: Nonton bola.
0: Ke istri bisa, tapi iya. ke bokap ngapain ya?
3: Main PS, Pak.
2: Main PS. Iya, Bisa main gaple.
0: Iya benar. Bisa kali misalnya ngobrol atau misalnya minta uang, bisa ya?
2: Bisa, iya.
0: Iya, bisa kali bagi uangnya, Pak, gitu.
3: Bisa boleh.
2: Ya, tapi bahasanya bukan ke sana sih sebenarnya arahnya itu. Kalau mau dipertegas ya.
0: Coba sama suara yang belum ikutan Bagasi ya, bukan topik ya, lebih ke Bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi kalimat atau kata-kata yang boleh kamu ucapkan sama istri, tapi enggak boleh atau misalnya agak aneh ya kalau kita ucapkan ke bokap.
2: Iya.
0: Entah itu bokap lu sendiri atau bokap mertua. Gas ya 0816 114 10 14.

0: Soy. Tadi yang request lagu ini siapa ya? Hadirin ya? Iya gue ya. Hadirin bukan buat hadirin ini, karena hadirin tadi gak ikutan topik. Sorry hadirin. This song for me lah. Kita masih bahas tentang bagasi ya. Bukan bahas sih, lebih ke main bagasi. Jadi kira-kira kata-kata apa atau kalimat-kalimat apa yang boleh diucapkan kepada istri. Tapi kayaknya agak aneh deh, agak absurd deh kalau kita sampaikan ke bapak gitu, seorang bapak, bapaknya kamu atau bapak mertua kamu gitu. Pagi Kiros, selamat pagi juga Acus yang masih belum kelar bajunya. Untung gini lagi gak ada loh, tadi amuk kamu Acus, gak jadi-jadi baju orderannya. Yang boleh ke istri, gak boleh ke bapak. Udah sore mandiin anaknya tuh sekalian bedakin.
1: Wah sombong.
0: Nah, ke bapak kenapa gak boleh?
1: Ya masa bapaknya ke mertua yang
2: aneh pak, lo ngebedakin iya. Bapaknya
1: Kalau ke ibu mertua enggak juga sih, masa nyuruh bapaknya?
0: Iya juga sih ya. Alam. Tapi ini masih aman ya, kalau ke istri aman ya?
1: Iya,
0: bisa. Udah sore mandiin anaknya tuh iya. Sekalian bedakin iya. Tapi enggak juga lo kok ke istri, kalau ke istri lagi sensi ya. Kenapa nyuruh gue? Lo kan bapaknya. Kenapa enggak lo aja?
1: Lo manye.
0: Ya udah, duaan aja sekarang mandiin. Kenapa nyuruh-nyuruh gue?
1: Ini mandi bareng
0: deh. PMS tuh. PMS tuh. Ada Rizky, selamat pagi Rizky dari Tangerang. Nih, yang enggak boleh diucapkan ke bapak, tapi boleh ke istri. Kamu cocok deh pakai seragam dinas merah muda. Kalau ke bapak dinas merah muda, di seragam dinas api.
3: Mungkin ini bapak-bapak Bayangkari.
0: Emang merah muda?
3: Iya, kalau ibu-ibu Bayangkarinya merah muda. Mungkin bapaknya pengen cobain jadi ibu
0: bapak. Jadi gak boleh kalau ke bapak?
3: Boleh, gak apa-apa.
0: Kalau ya, gak boleh ke bapak, tapi boleh ke juga. Istri. Gimana sih?
3: Baju dinas merah muda.
0: Makan gorengan lagi dia, buka kresek. Oke lanjut, ada juga lagi. Itu di atas tuh.
3: Ira,
0: selamat pagi. Pagi, wajib-wajib Ki.
3: Gak ada, tapi ini gak ada ininya.
0: Oh iya,
3: dari bagasinya Ira, kita skip ya.
0: Sorry.
3: Aku Lucky di Pamulang, Bekasi. Jadi lo di Pamulang apa di Bekasi nih?
0: Bekasi itu maksud lo.
3: Oh bukan, ini maksudnya dia mau ikutan bagasi.
0: Iya betul.
3: Yang boleh diucapin ke istri tapi gak boleh diucapin ke bapaknya. Besok pagi mandi bareng yuk.
0: Aduh geli banget sih ya kalau sampai diomongin begitu ke bokap ya.
3: Ya
0: kira-kira
3: tapi,
0: bokapnya ngomong apa ya?
3: Ayo kan dulu kamu kecil papa mandiin. Sekarang kamu mandiin papa yuk.
0: Enggak sih. Sumpah absurd banget.
3: Kayak suka lupa sama jasa-jasa orang tua
0: makasih.
3: Waktu kecil.
0: Makasih banget.
3: Maksudnya kan ya. Kalian bisa saling melihat satu sama lain. Maksudnya perkembangan. Maksudnya kayak
0: perkembangan apa nih?
3: Anak aku udah tumbuh dengan maksimal.
0: Atau gitu. Jadi main apa? Pedang-pedangan.
3: Di mana pedang? Kok di kamar mandi bawa pedang sih?
0: Lah, kan ada aja mainan anak-anak pedang-pedangan suka dibawa kemana-mana.
3: Oh gitu.
1: Air.
0: Oh, itu pistol-pistolan, nggak ada yang pedang-pedangan begitu. Pedang-pedangan. Anak-anak kan uti mah suka bawa mainan ke kamar.
3: Tapi belum pernah sih aku lihat main pedang ya. Ini tadi Lucky requestnya saat kau telah mengerti dari Virgon. Gitu, karena aku dan istri aku baru banget nih jadi orang tua baru seminggu. Wow, selamat.
0: Oke, nanti
3: kenapa jadi kelibet sih?
0: Kita masukin ke bank dulu ya, tapi saran ini buat siapa tadi? Lucky ya?
3: Lucky.
0: Saran dari gue, mending lu cari lagu lain deh.
3: Kenapa Lucky begitu?
0: Gak ada soalnya.
3: Masa ada? Ada, enak aja main gak. Kamu masukkan negatif thinking.
0: Soalnya belum pernah dengar diputerin sama Om Indra.
3: Ntar
0: cari dulu ya.
3: Ya udah gitu aja.
0: Tadi hadirin ikutan. Iya, soalnya kita udah puterin lagunya. Tapi hadirin belum ikutan bagasi nih.
3: Ini.
0: Akhirnya dia ikutan nih. Kata-kata yang boleh buat istri tapi enggak boleh buat orang tua. Kok orang tua sih?
3: Iya, orang tua atau mertua?
0: Bapak ya, bapak
3: iya,
0: mertua kali ya.
3: Betul.
0: Yuk udah sepi nih. Waduh.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Timnas Prancis sukses mengawali langkah di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Senegal di laga grup I. Kylian Mbappe jadi bintang lapangan setelah mencetak 2 gol termasuk 1 gol indah yang memperlihatkan kualitas kelas dunianya. 1 gol Prancis lainnya dicetak oleh pemain Les Blues yang tampil dominan sepanjang pertandingan, sementara Senegal hanya mampu membalas 1 gol dan kesulitan keluar dari tekanan lawan. Hasil ini membuat Prancis meraih 3 poin penting di laga perdana sekaligus menegaskan status

mengarahkan mantan ketua BEM UGM, Tio Ardianto, untuk segera membuat laporan resmi terkait temuan dua alat yang diduga pelacak di mobil yang digunakannya. Polisi menyebut hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari Tio, namun siap melakukan penyelidikan jika laporan sudah masuk sebagai dasar hukum proses lebih lanjut. Sementara itu, Tio mengaku menemukan dua perangkat mencurigakan di bagian bawah mobil setelah mengikuti sejumlah kegiatan dan aksi di Yogyakarta, serta masih mempertimbangkan untuk melaporkan kejadian tersebut sambil melakukan penelusuran secara mandiri. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya. Suara seru barengan Kinos Gina, sahabat suara, kamu sedang mendengarkan radio yang tepat sekali untuk pagi-pagi, untuk memicu dan memacu semangat kamu pagi hari ini ya, supaya lebih hype lagi, lebih naik lagi, lebih kenceng lagi. Asik, kenceng.
1: Apa? Lebih apa?
0: Kenceng.
1: Apanya?
0: Tarik, Mang.
1: Apa?
0: Semangatnya.
1: Semangat,
0: cuy. Kamu mau habis buang air ini ya?
1: Kan apa?
0: Agak lemot.
1: Emang kan keluar semua, Mas, dari kepala sampai bawah.
0: Ke bawah
1: semua. Iya, bukan.
0: Keplas semua lagi.
1: Kan emang konsepnya detox. Dari ujung kepala sampai ujung
0: literally
1: kaki.
0: Bersih kosong, sekosong-kosongnya.
1: Eta, itu dia.
0: Hey, apa? Kamu ingat siapa aku?
1: Kamu siapa ya?
0: Oh bener, kosong nih.
2: Enak nih, udah lupa nih, Pak.
0: Lagi deh.
1: Bisa begitu lah, Rizky. Tapi ada cerita tau.
0: Ada cerita yang tak terlupakan tadi bagi pagi. Seorang Fojinnya. Fojin. Tadi kok tadi ada yang terbang gitu sih, Pak?
2: Apaan sih?
0: Ini tadi di sini bayangan, Pak.
1: Mana sih? Rizky! Rizky kan takut, Rizky, ada apaan sih? Segera lagi. Bete banget sih. Sahabat suara, maaf ya.
2: Burung nabrak.
1: Emang iya serius? Di iya. Si burung.
2: Tahu enggak sih film Conjuring gitu?
0: Iya tahu.
2: Burung nabrak kayak.
0: Biasanya ada pertanda tuh.
1: Ih. Coy. Masa sih?
2: Biasanya buat kalau udah kayak gitu buat orang-orang yang pakai baju putih, itu tuh kayak ih.
1: Terus gua sendiri, gua enggak ada risk. Terus gua tabok nih. Gua udah ancang-ancang mau berdiri nih.
0: Katanya itu sebuah pertanda, tahun dulu.
1: Pertanda apa?
0: Ya katanya ada yang datang cinta itu alien.
2: Itu dia.
1: Alien lagi.
0: Bodoh film-film begitu.
1: Bodoh amat. Itu burung nabrak kaca kita. Meleng. Dia lagi nengok temennya di belakang. Buruk, kata dia gak lihat depannya ada gedung. Ya dam langsung gitu. Ah, elah.
0: Tadi ngomongin apa tadi?
1: Kita ngomongin
0: yang tak terlupakan. Nah, ini pengalaman yang tak terlupakan juga dialami oleh seorang kiper. Ya jujur aja ya, dia bukan siapa-siapa tadinya ya. Kurang terkenal dia ya. Tapi tak terlupakan karena dia jadi terkenal dalam satu momen.
1: Kenapa?
0: Aja. Iya, jadi kiper dari Tanjung Verde. Gak ada yang tahu dong Tanjung Verde apa aja, gak ada yang tahu apalagi kipernya.
1: Aku taunya Tanjung Lesung lagi. Sama Tanjung Priok dekat rumah kita.
2: Tanjung Pinang.
1: Tanjung Pinang ada.
0: Iya kan?
1: Udah deh.
0: Nyari lagi, nyari lagi.
1: Tanjung.
0: Aku taunya Tanjung Sari. Gua taunya Putri.
1: Putri Tanjung ada anaknya, Pak. Ini.
0: Iya, jadi ya negaranya aja enggak ada yang tahu. Tanjung Verde. Negara apaan? Itu bisa ikutan Piala Dunia. Indonesia kapan?
1: Ya, enggak boleh gitu kita ya, amin, mematahkan amin. Semangat atlet-atlet pes sepak bola Indonesia loh.
0: Harapan itu selalu ada ya untuk kita yang mau berusaha.
1: Tapi udah jadi, bertahun-tahun sih.
0: Ada kiper dari Tanjung Verde namanya Fozinha. Bacanya Fojinya biasanya ya.
1: Fojinya.
0: Ini mendadak menjadi sorotan dunia setelah tampil gemilang saat menahan imbang Spanyol. Bayangin lawannya Spanyol lawan Tanjung Verde itu 0-0 berkat kehebatan dari Fojinya.
1: Maksudnya dia bisa
0: dan juga,
1: gimana?
0: Pemain-pemain lainnya ya.
1: Bisa Tiger Sprong, Koprol.
0: Dia bisa
1: baling-baling.
0: Dia bisa nyantet pelatihnya Spanyol.
2: Enggak dong. Oh.
1: Jadi ternyata
0: dia bisa dia defense landul gimana nih orang-orang ngomongin gitu. Kiper juga.
1: Lah ya kan aku mau tahu maksudnya performanya bagaimana sampai dia sejago itu gitu.
0: Nenek lu kiper.
1: nenek lu kiper gitu kalau ngomong. Terus terus udah gitu.
0: Di usianya yang 40 tahun bayangin. Masih main 40 tahun. Lah seumurku.
1: Lah seumuran kamu ya. Kalau gak salah sekarang dia lagi di ini deh, Haji Naim. Lagi urut. Karena kalau gak salah.
0: Tapi jago banget, Pak. Kemarin pas gue lihat dari highlight emang iya. Jago banget. Yoi. Oh. Jadi di usianya ke 40, penjaga gawang yang menjalani debutnya di ajang Piala Dunia ini tampil luar biasa dengan sejumlah penyelamatan penting yang membuat timnya mampu meraih hasil bersejarah melawan Spanyol. Kalau katanya ya Tanjung Verde ini penduduknya aja gak lebih banyak daripada penduduk Jakarta.
1: Apa iya?
0: Katanya iya.
1: Dan bahkan kalau gak salah Tanjung Verde ini penduduknya gak lebih banyak daripada kontingen Piala Dunia.
2: Iya betul.
1: Jadi jumlah pemain Piala Dunia ditotalin semua negara ikutan
0: dong,
1: itu penduduknya tuh Tanjung Verde lebih sedikit. Iya.
0: Sedikit itu. Jangan lebay.
1: Kalau gak salah ini juga apa sih namanya?
0: Fojinya
1: ini kan kerjanya merangkap ya. kiper iya, kalau nggak salah dia menteri juga iya, dia juga apa emang kalau di negaranya tuh kerja rangkap-rangkap gitu.
0: Banyak kerjanya.
1: Banyak.
0: Multitalenta.
1: Karena memang sedikit.
0: Multitasking.
1: Ininya sedikit. Penduduknya iya.
0: Jadi dari gara-gara satu performa itu langsung followersnya naik banget. Naik berapa pak? Kalau nggak salah?
2: 400. Dari berapa ratus gitu.
0: Gue gak percaya
2: jadi
0: sama 61, lu, gue salah nanya kalau sama lu.
2: Jadi 61 juta gitu lah.
0: Banyak banget
1: namanya. Masa iya followernya banyak dari 200 apa? 200 ribu?
2: Iya, iya.
1: Dari 200 ribu?
2: 500 ribuan lah. 500.
1: Jadi 61 juta? Masa sih?
0: 5 juta dong cuy.
1: 6 juta kali.
0: Mau hajar lu gak sampai juta. Itu tadinya ada tulisannya emang?
1: Enggak ada kan, kalau bulu kan emang kalau ini berita kan paro-paro aja.
0: Jadi jutaan aja, pokoknya dari 10 ribuan jadi jutaan aja. Ini terjadi juga sama salah satu fotografer di Jepang.
1: Di Jepang.
0: Dia gak sengaja, ya gue gak tahu itu sengaja atau gak sengaja atau gimmick segala macam ya. Dia gak sengaja, ceritanya gak sengaja ya, moto Reza Arab.
1: Mm-mm.
0: Dia gak tahu siapa Reza Arab.
1: Bisa jadi gak tahu, bisa tahu gak tahu juga ya. Tapi akhirnya pokoknya di akunnya fotografer itu yang nonton udah 46 juta sekian kalau nggak salah deh viewernya.
0: Begitu
1: gitu.
0: Dari posting baru dia tahu siapa itu Reza Arab.
1: Nah itu dia.
0: Langsung dia langsung naik followersnya.
1: Akhirnya melejit. Reza Arab bilang sama fotografer ya, I'm so famous in Indonesia. Enggak. Arab maklum, you know, Arab maklum gitu.
0: Nggak gitu. Reza Arab nggak gitu. Reza Arab.
1: Reza Arab gimana?
0: Dia ngomongnya enggak gitu.
1: Gimana?
0: La. Haram.
1: Dari Arab.
0: Haram.
1: Iya, betul. Kemana-mana kalau enggak salah nih kontak kan. Toet.
0: Sama Sarah. Ini gitu. Berangkat dari pengalaman Fojinya dan juga fotografer yang motoin Reza Arab ya. Kamu pernah enggak sih ada momen yang lo lakuin entah itu sengaja atau enggak sengaja, tapi akhirnya semua orang tuh jadi tahu dan banyak yang kenal sama kamu?
1: Lah itu kan aku jadi jengkelin awalnya enggak sengaja itu.
0: Nah itu dia contohnya. Nanti gue juga bakal ceritain ya. Gue bakal ceritain pengalaman gue yang kayaknya sekarang gue belum nemu.
1: Rizky.
0: Silakan ceritain ya sekali lagi. Kamu pernah gak punya momen atau pengalaman yang lo lakuin akhirnya semua orang tuh jadi banyak

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, kadang kita tuh suka baru nyadar loh kalau ada sesuatu yang penting itu justru pas dia hilang. Iya, kayak sinyal. Karena kan sekarang tuh apa-apa semua aktivitas selalu butuh sinyal, ya gak sih?
2: Betul.
1: Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya. Kan itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Kalau pas sinyalnya bagus, wah hidup otomatis tenang, adem. Tapi kalau buffering dikit, woi langsung panik deh. Nah, tapi untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal ini udah makin luas loh, sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, hingga di Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang-orang tersayang, udah semuanya jadi nyaman tanpa drama putus-putus. Kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
2: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja.

0: We're Genius dengan judulnya adalah
1: Lati.
0: Lati tahun berapa ini?
1: 2000.
0: Sesudah atau sebelum Covid?
2: Sebelum.
1: 2015 ya ini ya? 15. Kayak udah lama juga ya lagu ini, masih
0: sih. Ini
1: si tahu gua si lama-lama ini. Percaya enggak percaya sama dia. Lu kemarin libur sehari Asbun mati suri apa nih, gimana
0: nih? Jadi Asbun nih si Buluk sekarang nih. 2020 kenceng banget lagi dia ngomong 2015-nya kenceng banget.
1: 2020 jauh bener.
0: Untung sebelum Covid-nya masih bener loh.
1: Lu bilang apa beda apa? Tahu. Nggak, kalau orang kan misalnya 2019 gitu ya kan. Ternyata tahunnya 2020. Ya, ya beda setahun dua. Beda lu 5 tahun.
0: Tadi ngomong ini.
1: 2000.
0: Tahun berapa ya ini? Sebelum Covid atau sesudah? Sebelum. Tahun berapa ya? 2015. Emang iya?
1: Ih,
0: 2015. Main gua jenggut tau gak ini?
1: Iya, mungkin banget. Apa?
3: Udah ganti kaleng STNK itu kalau 2
1: tahun. Udah 5 tahun.
0: Gua jambak akar giginya nih.
1: Si Buluk. Gua laporin ke Mas Luki lo baru tahu lo. Ya kan? Jadi nih sahabat suara, kita kan lagi ngomongin tentang ada enggak hal yang gara-gara hal tersebut kamu tuh tahu-tahu jadi terkenal.
0: Jadi ada
1: satu momen. Nah, gara-gara momen itu tahu-tahu kamu tuh jadi dikenal sama banyak orang gara-gara si kiper tadi dari Tanjung Verde itu kan, tahu-tahu
0: terkenal. Fotografer motoin Reza Arab enggak sengaja dia enggak tahu si Reza Arab siapa, pokoknya random aja dia fotoin lah. Ternyata langsung naik tuh ininya apa viewsnya.
1: Tuh, bahkan tadi kita dikasih likes-nya tahu sama Rahmat Juli tuh, katanya followernya si kiper itu dari 50 ribu apa ya tadi ya, jadi 10 juta. 500 ribu sempat ada tuh tadi WhatsApp-nya.
0: Gila, ya nahan berapa kali pemain Spanyol, lu bayangin. Pemain Spanyol tuh yang main di mana? Real Madrid, di Barcelona, di mana lagi tuh?
1: Kalau enggak salah sekarang kan
0: di Liga Inggris, di Chelsea ada si Cucurella.
1: Lu tuh pindah ke belakang kan, Mas?
2: Kenapa begitu?
1: Iya, kadang-kadang dia nahan terus tuh. Umur juga udah banyak kan. Gitu. Jadi lagi diputer.
0: Bener deh kalau lihat highlight-nya. Enggak kayak bukan kiper umur 40.
1: Keren. Nah, ini ada nih yang mau ngobrol sama kita nih.
0: Silakan, selamat pagi.
1: Halo Riza.
4: Halo pagi.
0: Halo Riza. Nice to meet you. Nice to know you, Riza. Lagi di mana, Riza?
4: Aku ini kebetulan tinggal di Pamekasan, Madura.
1: Wah, wow, kamu punya usaha sate dong?
0: Enggak selalu.
4: Enggak
0: berarti orang di Madura harus punya
1: usaha sate. Oh, at least kamu pakai baju garis-garis kan merah putih?
0: Enggak gitu.
4: Ada kok itu.
1: Iya. Atau kamu pakai emas ya sampai ke siku?
0: Enggak semua orang Madura kuning begitu. Semua. Enggak semua orang Madura begitu.
1: Oh,
0: Riza. Emang benar ya kalau tongkat Ali itu banyak dijual di sana, tongkat Ali.
1: Si Rizky.
4: Tongkat apa itu?
1: Tongkat Ali nih, bentar ya, Riza aku tanya dulu ya. Tongkat Ali itu kan manfaatnya buat apa, Rizky?
0: Aku baru mau nanya ini.
1: Oh, kamu belum tahu ya,
0: belum manfaat. Tahu.
1: Kamu kan anaknya polos ya.
0: Polos banget, aku mau tahu ya begitu-begituan.
1: Iya.
0: Oh, Riza, coba ceritain apa nih pengalaman atau momen yang bikin kamu tiba-tiba langsung jadi viral atau terkenal, banyak yang tahu sama kamu gitu.
4: Itu posisinya tuh aku lagi ada pertemuannya ibu-ibu di kantornya suami.
1: Ada pertemuan di kantor suami?
4: Di kantor, Jadi ternyata ada kumpul gitulah pertemuan ibu-ibu.
1: Terus?
4: Di salah satu bank. Terus kan itu ada acara HUT, ada games, ada macam-macam lah. Waktu itu waktu games itu aku ikut main. Waktu main tuh mindah bola lah sama jalan cepet gitu.
1: Iya.
4: Waktu jalan cepet itu kaki aku kesrimpet gara-gara aku pakai sepatu teplek.
1: Pakai sepatu teplek.
4: Jatuhlah gedobrak depan orang banyak. Untungnya cuma ibu-ibu aja, enggak ada bapak-bapaknya yang bilang itu aja.
1: Aku jatuhnya parah gitu, bukan yang jatuh-jatuh jaim gitu, bukan.
4: Enggak jatuh karena kesrimpet kaki. Mana badan segede gini ya, gedobrak ke depan. Ibu nggak apa. Enggak, aku nggak apa. Aku bisa gitu.
1: Itu kondisi jalan cepatnya kayak di rumput atau di aspal atau apa gitu?
4: Karpet.
1: Oh, di karpet. Maksudnya langsung legok ya? gitu kalau enggak salah lantainya.
0: Enggak dong, masa sampai legok enggak mungkin ya Oriza ya. Tapi keramiknya retak kan.
4: Lantainya
1: tetap karpet. Terus habis itu akhirnya
0: yang bikin kamu jadi banyak dikenal
1: gara-gara jatuh itu.
0: Jadi ini gimana?
4: Gara-gara jatuh itu siapa? Itu Bu Edi. Oh, Bu Edi yang di sini. Iya. Oh, dari situlah tahulah muka aku tuh Bu siapa. Kan sebelumnya kan aku memang sering ikut pertemuan, cuma enggak terlalu orang, enggak terlalu famous gitu kan. Cuman
1: dari situ aku bingung antara mau ketawa atau enggak ya.
4: Belum lagi kan setelah acara kan pasti kalau acara mesti ada acara foto-foto gitu lah. Itu share ke grupnya ibu-ibu. Aduh. Itu lengkap tentu kegiatan apa waktu games itu. Astaga.
0: Kamu dipanggilnya Ibu Edi ya?
1: Ya kayak Edi. Ibu siapa itu? Ibu Edi yang jatuh ya gubrak itu.
0: Iya.
1: Ibu Edi gedebuk.
0: Makanya sekarang Oriza punya akun Instagram namanya Ibu Edi gedubrak.
1: Jatuh pada. Tapi gue juga ketawa. Lucu lagi ya. Tapi ada hikmahnya kan Oriza, kamu kan jadi terkenal walaupun terkenal sebagai Ibu Edi gedebuk kan.
4: Oriza, lu sekarang jadi terkenal. Kenal gitu siapa ibu siapa, bisa kan cuma selo aja nggak tahu namanya ibu siapa gitu kan.
0: Iya.
4: Sekarang tahu loh.
1: Ibu Edi terkenal.
0: Iya, jadi setiap ada orang ketemu nih sama Oria sekarang. Bu Edi, gimana kedubraknya gitu. Gimana jatuhnya gimana, coba tes sekali lagi.
1: Astagfirullah ya Allah. Oriza makasih ya.
0: Sehat-sehat terus. Salam buat Pak Edi.
1: Hati-hati jangan keserimpet lagi, nanti makin terkenal loh. Dadah.
4: Oke, sehat-sehat semua ya.
1: Terima kasih.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Hey, Ginas.
4: Hey, Nikta Gina.
3: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
3: Pastinya, cuma di... Isla.

0: Sahabat Suara, kamu masih dengerin Kinos Gina di Suara Seru 101,4 cuma di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia sampai jam 10 nanti.
1: Ya, kita lagi ngomong tentang tadi kan ada Oriza ya, yang jadi terkenal di kalangan ibu-ibu di kantor suaminya gara-gara waktu itu perlombaan dia jatuh.
0: Lagi gathering apa-apa lah, iya. Terus ada games, dia kedubrak jatuh. Jadi, habis itu dari situ dia terkenal menjadi Oriza Gedubrak.
1: Ibu Edi Gedebuk. Itu namanya.
0: Coba ya sahabat Suara, kamu ada enggak pengalaman yang terjadi sama kamu atau momen yang bikin kamu tuh tiba-tiba jadi terkenal gitu, banyak yang tahu, banyak yang kenal gitu.
1: Ini Rina ya?
0: Tadi kita belum cerita tahun dulu.
1: Apa ya?
0: Iya, kalau aku momennya adalah mulai dari jadi penyiar radio. Otomatis lah ya, mungkin ya kan.
1: Bukan dari
0: suaranya kedengeran.
1: VJMTV.
0: Abis itu ikutan VJMTV, ya makin banyak lagi gitu karena mulai kelihatan visualnya. Dulu waktu siaran radio di Radio Ardan Bandung belum ada tuh TikTok begini, nggak kelihatan mukanya.
1: Lah iya, situ lebih lama siaran daripada aku. Aku aja yang agak lebih muda tahunnya kagak ada.
0: Ada TikTok kan? Iya. Udah gitu sosmed juga belum yang gimana-gimana gitu waktu dulu tuh, ya kan. Sekarang mah wow, udah canggih banget. Begitu masuk ke TV, nah dari situ pecah deh.
1: Baru
0: deh.
1: Iya. Ada nih dari Rina ya.
0: Selamat pagi Rina.
1: Aku banyak, bener ini Rina tuh?
0: Iya bener.
1: Aku banyak dikenal karena pernah tugas wasit saat event antar klub cowok umum. Terus gamesnya rusuh, aku yang cewek sendiri di lapangan ini. Sempet-sempetnya misahin pemain yang badannya gede banget. Dia lagi pemain basket ya, tinggi-tinggi ya.
0: Iya.
1: Karena gak bisa dipisahin, langsung aja aku yang minggir ke tribun. Nontonin mereka ribut. Masuk YouTube lagi, sampai sekarang masih ada tuh.
0: Kalau gak bisa dipisahin, biasanya siram atau banjur pakai air dah.
1: Kenapa? Jadi di YouTube-nya gitu. Ini seorang wasit tampak tidak berbuat apa-apa dan duduk di ujung tribun tanpa, iya benar, makan gaji buta tanpa melerai pemain yang sedang berantem gitu.
0: Iya, tampilannya juga si Rina.
1: Iya.
0: Lagi nontonin yang ribut itu, iya. Sambil makan gorengan tuh.
2: Ayo.
1: Di pojokan. Ada Andre nih.
0: Andre dari Ciracas. Pernah nih story gue di repost sama salah satu komentator bola yang sempat jadi public enemy.
1: Siapa? Siapa ya?
0: Gue kenal biasanya nih.
1: Padahal status gue tentang Kanjuruhan, tapi dianggap gue bestinya komentator tersebut.
0: Oh.
1: Dan akhirnya postingan gue diserbu oleh para FOMO sepak bola. Bisa ada ribuan komen dan rata-rata menghujat. Apa ini Ben? Apa deh dari?
0: Siapa kasih tau dong Dre? Siapa
1: tau nih? Gue aslinya emang supporter bola dari tahun 2000 awal. Jadi kalau temen ngadepin kedudukan netizen mah cere, kata gitu.
0: Keren Andre. Berarti Andre harusnya lu pernah ngelihat gue bawain acara bola gak?
1: Kanjuruhan teh apa sih?
0: Stadion di Malang.
1: Oh,
0: yang waktu itu kejadian itu loh, dulu yang banyak yang meninggal.
1: Oh, iya. Penasaran deh siapa sih.
0: Kalau ibu apa, ada momen apa lagi? Satu lagi nih, momen hidup gue tiba-tiba followers gue jadi banyak.
1: Apa?
0: Nikah sama ibu.
1: Pansas lah Rizky. Iya.
0: Lah kan gue gak sengaja. Ya gue mau nikah aja, gak mikirin gue mau pansos. Kagak.
1: Tapi Kinos waktu zaman pacaran sama gue jadi gak pansos sama sekali.
0: Gue justru gue nyembunyi.
1: Karena kan banyak cabang.
0: Lo bukan.
1: Waktu gue udah nikah baru alhamdulillah dia mulai tampil sedikit-sedikit.
0: Astagfirullahaladzim, gak gitu dong.
1: Iya.
0: Gak gitu. Cuma 4 waktu itu.
1: Cuma 4 lo kira dikit.
0: Habis ini cek warna-warna tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru. Kita akan gelar yang namanya Kocak alias
1: Koneksi Cerita Aja.
0: 4 mah dikit dulu.
1: 5 kalau mau ganjil.
3: Yang baru di Iswara.

0: suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sekarang, banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata nggak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Banyak pilihan cara untuk mengganti gigi yang hilang, tapi yang paling baik dan tahan lama adalah treatment implan gigi. Eits, treatment implan juga nggak boleh asal pilih ya. Pilih yang terpercaya hanya di Dental Clinic of the Year, Audi Dental. Treatment implan di Audi Dental dengan BioSmart Implant, inovasi teknologi pemasangan implan gigi modern dan satu-satunya di Indonesia. Treatmentnya ditangani langsung oleh dokter gigi spesialis dengan tindakan yang minim rasa sakit dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang dengan lifetime warranty. Sudah ada di 60 lebih cabang se-Indonesia, sebagai high quality dental care solution, Audi Dental menghadirkan solusi implan gigi terbaik untuk membantu mengembalikan fungsi gigi dan menciptakan senyum tanpa ragu. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Diliatin tuh pasti bohong banget kalau gak diliatin.
4: Sampai semua mata terpana kepadanya karena menganggap, wow, itu manusia macam apa yang bisa seperti itu?
3: Wow, ajaib.
4: Nah, sampai akhirnya ketika dia melakukan Tiger Sprong terakhir, dia kepentok salah satu sudut yang sudut itu adalah
3: yang sudut itu satu lagi apa sih maksudnya?
4: Iya gitu.
3: Yang kementok, sudut itu
4: kepentok salah satu sudut yang merupakan
3: ini kepentok sudut apa nih? Misalnya barang kepentok sama sudut orang yang kepentok apa sih tembok apa-apa gimana nih?
5: Sudut yang ada di mall mungkin.
4: Iya, kan dia lagi kopro, lagi Tiger Sprong terus kepentok. Kepentok ke salah satu sudut. Nah, ternyata sudut itu merupakan
3: tembok toilet.
4: Kirain tembok enak. Berlin.
3: Nembaknya gak enak nih, bun kurang nih, gak dapet nih.
4: Gimana sih?
3: Sudut apa, gak jelas nih. Sudut tembok toilet. Sekalian dia lagi kebelet. Begitu dia bangun dari Tiger Sprongnya, ternyata dia ada di dalam toilet perempuan.
5: Ah, salah masuk dong.
3: Pada teriak lah. Karena dia gak sengaja melihat
6: ibu-ibu menyusui
4: di toilet.
6: Iya, mungkin ada gak sih?
3: Kan biasanya ada ruang menyusui.
6: Iya, cuman kan penuh.
3: Oh, penuh
6: rame di ruang yang menyusui.
3: Toiletnya kosong.
6: Toiletnya kosong.
3: Jadi agak kebolak ya. Agak kebolak, biasanya toilet penuh, ruang menyusui yang kosong. Kebayang
6: sih, ruang menyusui rame banget gitu. Ibu nyusuin juga. Iya. Terus ada bapak-bapak satu nyelip. Ngapain? Mau ganti popok.
3: Oh, gitu. Kirain bapaknya
6: jadi setelah itu,
3: okay.
6: Setelah dia terkejut melihat ibu-ibu menyusui ini, dia kepikiran satu hal. Apa gue cabut aja kali ya dari sini gitu.
3: Malu udah pada teriak.
6: Gue cabut aja deh. Ntar gue malah terkenalnya, viralnya aneh lagi. Gitu. Jadi, sebelum cabut dia kepikiran untuk melakukan
3: permintaan maaf kepada orang-orang yang ada di situ.
6: Oh bagus.
4: Baik.
3: Dia punya rasa bersalah.
4: Iya.
5: Karena ternyata setelah saya mengejutkan orang-orang yang di toilet, saya pun kembali koprol di situ. Dan mengenai salah satu kepala yang ada di situ.
3: Waduh.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Makanya saya minta maaf.
3: Terlalu aktif nih.
5: Iya. Tapi tidak sampai situ. Dia pun akhirnya setelah minta maaf dan dia pun keluar. Ternyata dia kepleset. Dan ternyata keplesetnya itu ke salah satu tempat yang dimana di depannya dia melihat sesuatu. Dan itu adalah
3: melihat sesuatu
4: toko obat kuat.
6: Waduh,
3: di mall.
4: Iya, di mall.
3: Di mana kalau boleh tahu, aku mau mampir dong.
4: Loh, kok bisa emang gitu?
6: Udah mulai lemes, Pak.
3: Bukan. Soalnya kan belum pernah ada.
4: Belum pernah ada. Menarik toko ini, nih. Toko ini

0: ini karena khasiatnya itu bisa membuat tubuh menjadi
1: membuat tubuh menjadi
2: udah ketawa duluan deh.
1: Lancar goyang kiri goyang kanan.
2: Jadi penyanyi dangdut.
1: Kan supaya dilihatin orang. Supaya terkenal. Supaya terkenal. Supaya terkenal. Eh ini enggak ada WhatsApp nih, kita baca WhatsApp.
3: Belum pancel ini.
1: Karena dengan maksud supaya badan ini lentur, bergoyang ke kiri dan ke kanan, ke depan sampai ke belakang. Karena mungkin ada hasrat supaya terkenal ini menjadi seorang dancer. Di mana dancer itu dituntut untuk bisa luwes badannya, fleksibel, naik turun, kencang dan juga lembut. Di bagian
2: pinggang ke bawah.
0: Bagian pinggang ke bawah.
1: Bagian mana?
2: Namanya goyang kan memang gitu.
1: Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu?
0: Sentuhlah dia tepat di.
2: Di mana yo?
1: Sentuhlah dia di bagian?
2: Di bagian udelnya.
0: Udelnya.
1: Kenapa di udel disentuh?
2: Takutnya dia kencing.

0: Informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Garuda Taman Mini terpantau ramai lancar. Kemudian kita beralih ke Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di traffic light Ring Road Puri Kembangan arah Ciledug terpantau ramai lancar. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas di pertigaan Hankam Bintaro Jakarta Selatan dari arah Rempoa menuju Tanah Kusir terpantau padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Lanjut, suara serunya barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti, sahabat suara. Dan kalau udah jam 9, berarti kita waktunya untuk berkaraoke.
1: Wow, kemarin ada Herdian ya? Herdian
0: dari Bandung. Udah dikirimin belum uang elektronik?
1: Udah. Herdian berhasil mendapatkan uang elektronik Rp50.000.
0: Iya.
1: Kali ini ada hadiah emang?
0: Ada. Kali ini hadiahnya dari yang kemarin bolos.
1: Oh, dari Buluk ada 150.000 rupiah. Kebanyakan.
0: 50.000 ya lo ya?
2: Enggak. 200. Gue gak main ke uang bang.
1: Mainnya?
2: Kayaknya kesannya tuh money oriented gitu.
0: Lo punya apa?
2: Gue kasih 2 tiket nonton.
0: Oke, ada nih?
2: Ada.
0: Nonton di Kebakaran?
2: Enggak dong, nontonin orang makan. Enak juga tuh ayamnya. Enak juga tuh ayamnya.
1: Terus kata si ibu gitu, gue sih gak bagi-bagi uang bang. Gue mah kalau duit tuh kayaknya money oriented. Gue bagi-bagi 2 tiket. 2 tiket itu dari lo?
2: Enggak, dari kantor.
0: Lu tiket nonton apa nih?
2: Nontonnya bebas, 21, di mana aja dan kapan aja bisa dipakai.
1: Ih, enak banget.
0: Sedap.
2: Apalagi sekarang
0: harinya biasa aja.
2: Harinya
0: kapan aja?
2: Apa aja?
0: Weekend doesn't matter ya.
2: Enggak apa-apa.
1: Banyak film bagus lagi, film Indonesianya bagus banget.
2: Story 5 baru keluar.
1: Oh iya, kemarin.
2: Udah.
0: Hari ini dong kalau hari ini enggak mungkin kemarin.
1: Ada film Korea tuh Koloni.
0: Koloni bagus. Kalau film barat itu luar negeri keluarnya hari Rabu. Anda jangan lalu kalau film Indonesia keluarnya hari Selasa.
1: Kayaknya mau film Indonesia sama film barat kalau di XX1 mah keluarnya emang pergantiannya tiap Rabu deh Mas.
0: Enggak kalau Indonesia Kamis atau enggak Selasa gitu.
1: Emang iya.
3: Nomad jam berapa Nomad?
0: Udah enggak ada. Sekarang Selasa yang nonton Hemat malah. Itu pun di CGV.
1: Nah, tuh bahkan ada Jota, filmnya Jota Taslim katanya baru keluar hari ini. Wow.
0: Apa judulnya dulu?
1: Apa ya? Ntar kita cari dah. Nomad Bang. Banget Bang In, Nomad banget Bang In.
0: Nomad banget ya udah lama soalnya.
1: Iya. Ini generasi-generasi yang kayak apa itu Nomad udah ya gitu, udah enggak ada.
2: Midnight masih tahu?
3: Enggak ada.
1: Midnight masih ada.
3: Enggak ada.
1: Masa udah enggak ada film Midnight sekarang?
3: Enggak ada.
0: Kalau Senin sampai Jumat enggak ada tuh.
1: Kalau Sabtu Minggu?
0: Sabtu Minggu.
1: Masa sekarang Midnight udah enggak ada? Kita dulu sering ya nonton Midnight ya, Mas.
3: Terakhir itu jam 22.
0: Midnight itu setahu gue Jumat dan Sabtu, Minggu enggak ada. Ah, itu dulu. Sekarang udah enggak ada kalau enggak salah ya.
3: Sekali enggak ada.
1: Tuh, wah tua sekali kalian tahu.
0: Nih Rina lama-lama gue blok juga ya, ngatain kita tua. Emang lu
1: ya beda 1-2 tahun lebih muda lah dari kalian gitu. Sama dong tua
0: Rina juga, lama-lama
1: ya,
0: kan? Gue kutuk jadi wasit deh.
1: Udah wasit. Ya jadi kalau mau ikutan Kinos Gina berkaraoke ya sahabat suara ya, nanti langsung WhatsApp aja ke 0816 114 1014.

0: dari film lokal ya.
1: Film Felicia, film apa yang mau diputer? Gimana Indra aja dia suka-suka masukinnya ya kan? Gitu.
0: Kenapa tiba-tiba ada bumper itu?
2: Kan ini tiket, apa hadiahnya tiket?
1: Tiket nonton.
0: Gak usah, gak usah gaya-gayaan, okay, bikin bumper baru. Bumper buat olahraga mana belum lo bikinin? Gue udah minta dari sebelum gue siaran di sini.
2: Pai, tolong. Langsung dialihin
1: ke Pai. Kalau itu aja mau nggak? Yang tadi aja bumpernya. Kan itu sekali sekali.
0: Kan olahraga, masa?
1: Ji. You gitu, nggak apa-apa, santuy.
0: Oke, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke ya. Siapakah penantang kita pagi hari ini, Buluk?
3: Angga.
1: Angga mau mencoba humming dulu kita tebak atau mau langsung aja nih?
0: Nih Angganya belakangnya pakai A nggak?
1: Angga.
0: Angga. Angga.
1: Si Rizky.
0: Selamat pagi Angga.
1: Halo.
0: Pagi
1: pagi.
4: Halo.
0: Selamat pagi Angga.
4: Halo pagi.
0: Ya, bisa lebih lemes lagi dikit lagi?
1: Maksudnya gimana tuh?
3: Semangat dong.
0: Semangat dong. Yoi.
1: Angga ini sudah siap untuk melakukan tebakan ya?
4: Enggak, udah langsung clue aja, langsung clue.
0: Enggak salah.
1: Enggak
0: salah.
1: Humming dulu main langsung
0: clue. Langsung clue aja.
1: Iya kan?
0: Enggak, udah siap ya untuk mendapatkan dua tiket nonton XX1 ya? XX1.
1: Gue dari kemarin ya, sebagai pelaku humming ya, gue gak dikasih waktu untuk milih lagu loh.
0: Emang Ibu belum dapat lagunya?
1: Belum dapat lagunya.
0: Oh berarti bebas.
1: Apa Angga dulu yang humming atau gimana?
0: Oh boleh Angga dulu.
4: Dari kalian? Enggak lah, dari situ aja.
1: Oh dari kamu dulu deh.
0: Oke.

0: gampang. Gampang lah.
1: Apa tuh?
0: Salpriati kan.
2: Coba diperhatikan baik-baik Anda. Astagfirullahaladzim. Gue udah kaget dengan PD-nya. Iya, gue lagi nyari lagu nih. Sampai berhenti gue ngetiknya. Angga, coba dengerin Angga.
1: Yang penting ngegas aja dulu.
0: Coba ulangin. Oh, itu mah ini yang seru dulu sering di Indosiar, Misteri Ilahi.
1: Oh, dia tahu. Yang nyanyi siapa tuh?
0: Yang nyanyi.
2: Siapa ini yang nyanyi?
0: Temannya Ahmad Dhani.
2: Iya, benar. Dia emang temenan sih. Kita Ari semua
1: Lasso.
2: Juga
1: Ari Lasso. Oke. Kamu mendapatkan satu tiket dari XX1. Baru satu. Gak mungkin nonton sendiri dong.
2: Nah, yes. Itu dia.
1: Kasih efek tepuk tangan ngapa?
2: Manual.
1: Gak mungkin nonton sendiri dong. Pasti setidaknya berdua. Kamu perlu satu tiket lagi.
2: Tapi
1: ya?
2: Kamu ada yang nemenin nonton gak Angga?
0: Ada lah, kan saya pengantin baru.
2: Manis banget. Baru berapa lama nikahnya?
0: Baru seminggu.
2: Manis amat. Biasanya aktivitas ngapain kalau pengantin baru sih? Aku lama sih soalnya belum jadi pengantin lagi.
0: Sholat berjamaah.
2: Masya Allah, tabarakallah. Selain itu coba apa?
1: Abis sholat tuh biasanya
2: ngapain?
0: Abis sholat ngitungin amplop.
2: Oh ngitungin amplop, belum selesai, banyak banget juga amplopnya ya. Ih keren banget.
1: Nah kalau udah ada uang happy tuh. Udah abis happy tuh kalau pengantin baru ngapain kalau happy?
0: Makan bareng.
2: Iya. Abis makan kenyang, enaknya ngapain tuh biasanya?
1: Iya tuh.
0: Abis kenyang nonton, kan ini mau dapat tiket nonton.
2: Si Angga bisa aja ya. Oke,
1: fokus ya. Lagu kedua. Ini levelnya udah level dewa banget nih. Ya. Oke.
3: Terbaik.
1: Siap. Akan disenandungkan oleh Dewi Haming. Dewi Haming. Dewi Haming.

0: bala.
1: Balanku.
0: Bukan. Apa ya agak?
2: Susah sih.
3: Sumpah kagak ada nadanya.
1: Memang enggak.
0: Kalau pengantin baru tuh pikiran jernih loh, enggak? Bener, sumpah loh.
1: Cesplung gitu, cesplung gitu.
3: Kalau ada nadanya maka tebak.
0: Enggak.
1: Kok gue tau sih?
0: Tuh, gue kasih lebih gampang.
1: Ada tuh di awalnya kebaca tuh. Tahu tuh gue.
3: Kasih clue. Clue aja boleh gak?
0: Ben.
1: Ah benar, berarti tebakan gue.
4: Ben gak satu. Di dunia Ben gak satu.
1: Iya Ben.
4: Clue-nya sama.
1: Ben terkenal banget loh. Lama ya dulu?
0: Lama. Dari Malang apa ya? Dari mana? Surabaya. Surabaya.
1: Tapi beda-beda. Beda-beda.
0: Apa yang lo sebut lagi sama Priyadi?
1: Padi.
0: Lagunya yang mana?
3: Padi kan dari Surabaya.
0: Padi dari Surabaya banyak.
1: Dari Surabaya.
0: Kalau misalnya padi.
1: Ya tapi enggak apa-apa kalau mau jawab padi enggak apa-apa.
0: Ya boleh, lagunya mau yang
1: belum
0: mana?
1: Dikunci, belum dikunci.
3: Judulnya. Ulangin coba.
0: Si Angga untung
1: terakhir ya.
0: Gua ulangin nih ya. Boleh bagian yang lain enggak? Boleh ya.
1: Oh ini bridge-nya nih.
0: Jelas tuh.
1: Kalau enggak salah bridge-nya nih. Ibu itu basah mikrofon lu. Gila, keluar ludahnya banyak banget lu.
0: Iya. Selain si Angga.
1: Dewa 19. Oh iya, Surabaya juga bener. Iya kan itu dari anak muda Surabaya. Hijrah ke Jakarta. Ini ref lagi nih. Silakan enggak?
3: Lu lagi.
0: Allahu Akbar.
1: Tadi udah tuh udah band. Itu dari Surabaya.
0: Tanaman. Nama grup bandnya Tanaman tuh. Soal Priyadi lagi ntar lu sebut Angga.
1: 5.
0: Tadi lu udah bener
1: 4.
0: Itu. Angga.
1: 3.
3: Padi.
0: Iya.
1: Judulnya.
3: Mahadewi bukan?
0: Bukan. Yang lain sebutin coba.
1: 5.
3: 4. Sobat.
0: Bukan. Lagi.
1: 2. 1.
3: Terbakar cemburu.
0: Aduh sayang sekali.
1: Bye. Padinya benar, lagunya salah.
0: Apa itu?
3: Semua tak sama.
1: Harus kasih tambah gue dulu baru dapetnya enggak nih.
0: Tapi dia pengantin baru.
4: Dia bisa nebak itu padi.
0: Iya, benar.
4: Karena Surabayanya kali ya.
1: Karena Surabayanya, ketebak dari cluenya. Tapi kalau dari Ibu Haminya enggak dapet tuh.
4: Tadi sampai dia bisa nebak.
1: Gokil sih.
0: Keren sih.
1: Sorry banget ya, Angga, tapi karena lu tadi cuma nebak satu ya berarti cuma satu.
0: Serius dapat satu?
1: Nah,
0: kan
1: tapi
0: dia
1: karena
0: habis makan, kan tadi rencananya nonton, Mas. Kasian lah, nanti dia nontonnya jadi sendiri.
1: Dan ya udahlah, kita kasih 2 tiket nonton dari XXY. Yeah.
0: Selamat, Angga.
3: Thank you.
0: Oh, enggak sama.

0: suara sehat.
1: Sekarang banyak orang mulai sadar, kehilangan gigi ternyata gak cuma mempengaruhi penampilan, tapi juga kenyamanan saat makan, berbicara, dan aktivitas sehari-hari. Apa aja sih pilihan perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang? Berikut tips dari Audi Dental.
2: Hai, saya dokter gigi Januar Fabiansyah, spesialis prosodonsia dari Audi Dental Surabaya. Ada beberapa solusi perawatan untuk menggantikan gigi yang hilang, seperti gigi tiruan lepasan, dental bridge, atau gigi tiruan cekat, dan implan gigi. Namun, solusi yang banyak dipilih saat ini adalah implan gigi, karena dapat menggantikan fungsi dan tampilan gigi yang hilang dengan lebih optimal tanpa perlu mengganggu gigi di sebelahnya. Di Audi Dental, tersedia BioSmart Implant, prosedur pemasangan implan terbaru dan satu-satunya di Indonesia. Prosedur ini dirancang untuk memberikan pengalaman pemasangan implan yang lebih nyaman, minim rasa sakit, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi, serta ditangani oleh Certified Implant Expert di Implant Center Audi Dental. Tips dari Audi Dental, jangan menunda untuk menggantikan gigi yang hilang. Pilih klinik gigi terpercaya yang didukung oleh dokter gigi spesialis dengan teknologi modern dan material berkualitas tinggi untuk hasil yang optimal dan tahan lama. Sebagai Dental Clinic of the Year, Audi Dental siap membantu Anda kembali nyaman beraktivitas dan senyum tanpa ragu.
0: Suara Sehat dipersembahkan oleh Audi Dental. Senyum tanpa ragu.

0: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bak, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Iswara. Suara warga Indonesia.
9: Full.
10: Lu suka negative thinking.
11: Iya, iya, iya. Gitu. Karena dikirimnya dari pusatnya ada beras, ada gula,
3: biskuit,
11: tepung segala macam.
10: Yang
11: itu diwadahinnya.
10: Iya, diwadahinnya.
11: Nyampe ke warganya, cuman sosis. Karena bansos itu kan bantuan sosis.
10: Bantuan sosis.
11: Jadi berarti dianterin dan dikasih cuman sosis.
3: Tinggal lup nggak tuh?

0: sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woy, jelas dong.
2: Pastinya, cuma di...

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Semarak sekali ya ruang siaran kita ini karena kita lagi dalam euforia Piala Dunia.
0: Nah, kita ini siaran sambil nonton Lionel Messi hat-trick ini, hat-trick pertama di Piala Dunia 2026 ini.
1: Messi itu manusia kan ya Mas ya?
2: Alien
1: ya. Oh gitu.
2: Aneh. Dia kan udah enggak muda ya. Mungkin sekarang tahun ini dia 40 loh. Masih ngegolin hat-trick lah lawan Algeria.
1: 3 langsung.
2: 3. Pertandingan pertama.
1: Tapi dia dikeluarin katanya.
2: Diganti.
0: Karena udah hat-trick ngapain? Mendingan disimpan buat besok tuh.
1: Oh.
0: Padahal ya, dia itu sempat enggak masuk squad karena cedera.
2: Iya.
0: Udah last minute dipanggil.
1: Oh, dia udah cedera masih bisa hat-trick?
0: Enggak, tadinya cedera, udah sembuh, udah pulih, last minute Piala Dunia mau mulai, dimasukin lah ke dalam squad. Noh, main langsung 3 gol.
1: Keren. Kalau dia enggak cedera,
0: 40 tahun,
1: itu tuh dari tempat gawangnya dia tuh, gawang pertahanan dia sampai ke gawang lawan, itu nendang bolanya terbang tuh. Pum!
0: Kan ini Lionel gitu. Messi Argentina. Lagi ngomongin Lionel Messi bukan
2: Solin Soccer.
1: Oh, bukan.
0: Atau bukan Ronaldikin, bukan.
3: Bukan Kung Fu Panda, bukan.
1: Bukan Kung Fu Panda juga. Oh, iya.
0: Ngomong-ngomong tentang Piala Dunia, pesta sepak bola terbesar di dunia ini selalu emang berhasil menyatukan berbagai budaya dari seluruh penjuru dunia ya. Jangan ke Piala Dunia, kemarin aja gue liat postingan siapa ya, Iksan Akbar. Dia gak ngerti basket, tapi begitu lagi final Knicks sama Spurs, itu satu New York tuh bersatu, kata dia. Padahal kan beda ras, beda apa segala macam ya. Itu baru satu kota. New York kota
1: ya benar.
0: Kalau Iksan Akbar agama atau udah nggak peduli ras segala macam, semua bersatu. Padahal hari-hari itu nggak begitu katanya.
1: Nah, kalau Iksan Akbar yang ngasih kabar, ya pasti benar Insya Allah. Kalau Iksan Buluk yang ngasih kabar, nah.
0: Jadi gitu. Lagi. Deket banget loh Iksan Buluk sama Iksan Akbar.
1: Namanya.
0: Kerjanya. Iya, namanya juga dekat.
1: Oh.
0: Nih aksi para supporter dari berbagai negara, mulai dari Brazil, Belanda, Maroko. Hingga Haiti. Yang merayakan dukungan mereka dengan cara yang unik dan penuh warna. Momen haru juga menyelimuti ternyata ya ribuan warga Curaçao bacanya ya. Jadi C pertama itu jadi K, yang kedua jadi C.
1: Curaçao. Aduh.
0: Curaçao Mania. Saat bendera negara mereka untuk pertama kalinya berkibar di ajang Piala Dunia.
1: Kalau kamu lagi ngelawak, Curaçao.
0: Salah satu momen yang viral datang dari unggahan Diana.
1: Kekasihku gak nih?
0: Diana, kekasihku. Yang memperlihatkan suasana emosional ketika lagu kebangsaan Curaçao berkumandang di hadapan dunia. Meski hasil pertandingan mungkin tidak berpihak kepada mereka. 7-1 ya, lawan Jerman kalau gak salah ya.
2: 7-1.
0: Banyak warga Curaçao merasa kemenangan sesungguhnya adalah ketika jutaan orang di seluruh dunia mulai mengenal pulau kecil mereka.
1: Tuh, Curaçao aja bisa masuk Piala Dunia ya.
0: Indonesia kapan?
1: Ntar lah.
2: Indonesia bisa. Ganti pelatihnya.
0: Iya. Yeah. By the way, kalau ngomongin Piala Dunia ya.
1: Iya.
0: Kamu ngejagoin atau ngejagoin ya.
2: Megang siapa
0: gitu?
1: Ngandelin
0: siapa?
1: Argentina sih kalau aku.
0: Oh, gara-gara Lionel Messi. Tapi emang bahaya. Kalau pemanasannya begini, kadang-kadang ya kalau di turnamen-turnamen gede gini, justru ya yang jadi bukan jadi kuda hitam sih, yang ngegasnya pelan-pelan, yang menangnya cuma 1-0 atau di awalnya cuma 1-0 atau 0-0.
1: Itu justru yang menang.
0: Biasanya.
1: Oh ya udah kalau gitu aku Tanjung Verde deh.
2: Asik deh Tanjung Verde yang baru 0-0.
1: Tanjung Lesung.
0: Iya, enggak masalah juga sih. Walaupun emang sebuah prestasi ya, bisa nahan 0-0 Spanyol ya. Tapi kalau emang pengalaman atau DNA-nya belum Eropa atau belum Piala Dunia, aku gak ngejamin.
1: Lagi tadi pilihan aku kayak salah-salah.
0: Gak apa-apa, gak cuma ngestau aja. Gak apa-apa kalau kamu jago.
1: Ya udah kalau gitu Jerman deh aku.
0: Wuh, tim panser. 7-1 tuh, ngebantai Curaçao ini.
1: Iya.
0: Entah itu. Kenapa gue tahun ini, gue ngejagoin Itali.
1: Itali. Emang ada Itali?
2: Gak ada.
0: Gue ngejagoin Indonesia. Gue ngejagoin Indonesia sih.
2: Iya.
0: Nanti 2030.
1: 2030.
2: Insya Allah ya.
0: Lu apa lu?
1: Muka lu kenapa gitu? Insya Allah.
0: Iwan ini Jerman.
2: Indo.
0: Luluk.
2: Kalau gue megang gak tau kenapa, feeling gue Portugal.
0: Kalau kata Coach Justin, Portugal main bagus when they are without Cristiano Ronaldo.
2: Apa?
0: Because Cristiano Ronaldo is playing for himself. Tapi kalau Lionel Messi playing for his country.
3: itu kan keren. Pandangan dari Coach Justin.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang
0: kan dia pengamat sepak bola, lu siapa? Iya.
3: Gue pengamat aja. Apa aja gue amatin.
0: Pengamat apa, pengamat sepak bola?
1: Tapi
0: pengamatnya lebih ke amat. Bodoh amat deh.

0: berputar sepatu roda.
1: Si Rizky, tadi katanya makanan.
0: Gimana? Ya kan lagunya barusan abis dari lagu skateboard.
2: Enggak dong, sepatu roda. Orang nyebrang banget nih.
1: Banget emosi deh.
0: Oke, tebak-tebakannya kali ini biar aman ya. Tentang kebakaran.
1: Ya salam.
0: Ya udah makanan dah. Yang gampang.
1: Bener nih makanan.
0: Ya. Siapa dulu? Pokoknya terakhir suruh push up atau sit up. Gua dulu.
1: Agina dulu ya.
0: Gua dulu.
1: Iya, sebel banget sih.
2: Gua dulu ya.
1: Gua udah nyari lagi. Aku punya nih.
0: Kue.
1: Aku boleh enggak?
0: Gua dulu. Gua nyuruh apa sih? Gambreng, gambreng, gambreng. Pompim palayum gambreng.
2: Ah dia lagi. Oh.
0: Kedua.
3: Siapa?
0: Pompim palayum gambreng.
2: Ah gua.
1: Ah, Rizky.
3: Yang kedua siapa?
1: Yeay,
3: kita menang. Berarti dari gue
0: Bolok
1: Gina.
0: Terus gue terakhir Gina.
3: Oh terakhir Gina.
0: Terakhir Gina.
1: Okay. Gak ada, kamu enak aja. Oke.
3: Oke. Makanan ya?
1: Iya.
3: Melon apa yang paling legendaris?
1: Melon yang paling legendaris.
0: Legendaris?
1: Iya. Apa ya?
3: Makanan juga dong.
1: Apa ya?
0: Iya.
2: Melon yang paling legendaris.
0: Melon kundang.
2: Giros,
3: giros,
0: giros. Sorry, kalau ketebak silakan pusap.
2: Silakan pusap,
0: pusap.
2: Bisa.
3: Dari perjanjian 10. Tadi loh.
0: Sekarang gitu.
3: Enggak ada apa
0: yang dibahas. Pokoknya yang ketebak, tebak-tebak ada pusap.
3: Enggak ada. Enak
0: aja. Lanjut Buluk.
1: Kacauan. Besok-besok kayak kita enggak ada yang mau bermain tebak-tebakan.
0: Okay. Melon kundang. 10 ya pusap ya.
2: Kue apa yang berasal dari Bali?
1: Kue yang berasal dari Bali.
0: Banyak cuy.
1: Hai.
2: Tapi ini udah pasti banget nih Bali.
0: Kue banana boat.
1: Banana boat lagi. Ada sih di laut-laut ya Bali ada ya.
3: Kue
1: dari Bali pai. Bukan.
0: Iya, pai susu tuh dari Bali.
2: Kue itu enggak Bali banget.
1: Kue cak.
2: Sai, kue cak apaan?
0: Tarik kue cak.
3: Iya, tarik
1: kue cak. Apa ya?
3: Coba nyerah.
1: Yang dari Bali.
0: Nyerah ya.
2: Kalau enggak bisa jawab, pusap kan?
0: Enggak dong.
3: Enggak dong.
1: Kue putu.
0: Iya lagi. Pusap semua.
3: Gina.
2: Curang dilihat di TikTok.
0: Indra 10. Buluk 10.
1: Makasih ya Uci ya.
2: Curang loh.
3: Oke, Ibun sekarang ya.
0: Ibun.
1: Gina. Ini sejenis makanan.
0: Oke.
1: Makanan ini tuh bisa menjadi tempat untuk berkomunikasi. Jadi bisa untuk ajang komunikasi.
3: Makanan.
0: Apa, iya. Pertanyaan apa?
1: Makanan, tapi makanan ini tuh bisa untuk sarana komunikasi.
0: Sate.
1: Bukan?
2: Sarana komunikasi.
1: Iya. Ada yang tahu?
2: Makanan yang sarana komunikasi.
1: Iya.
2: Telepon lah.
1: Bukan dong.
2: Apa tuh?
1: 5, 4, 3.
3: Lidah buaya.
1: 2. Bukan. 1. Habis waktunya.
0: Apa?
1: Jawabannya adalah wortel.
2: Wartel.
1: Gak ada yang bisa nebak. Gina gak push up.
0: Makanan apa?
1: Ya. Padahal banyak yang jawab tuh ada wortel.
0: Makanan. Ibu mah nyontek soalnya.
1: Enggak, aku mah nyari sendiri.
0: Enggak, tadi nyontek jawabannya yang si Buluk.
1: Oh, enggak sih.
0: Iya.
3: Ya, makanan apa?
0: Yang bisa jadi media untuk komunikasi.
2: Sama.
1: Lah kata di wortel.
0: Lain. Itu kan tempat untuk ini, wadah untuk apa tadi kok pertanyaannya?
1: Makanan yang bisa jadi sarana komunikasi.
0: Nah, kalau ini media untuk berkomunikasi.
1: Telepon?
0: Salah.
1: Kok salah?
0: Hampir.
1: Kembang kol?
3: Candil.
0: Kenapa kembang kol?
1: Karena kol.
0: Aduh, enggak.
1: Oh, bukan.
0: Kalian tahu ya?
3: Enggak.
0: Sate.
1: Kok sate?
0: Satelit.
1: Satelit.
0: Boleh. Duh,
1: ya,
0: kita
1: ya.
0: Selamat tuh.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma dua.
3: Oke, satu lagi.
0: Udah, kita closing ya.

0: Sekarang udah jam 10 lebih 1 nih. Dia nyontek, jawabnya nyontek.
1: Gua gak nyontek, kebetulan kita gua liat kesana. Yang lesu.
0: Apa?
2: Kerang-kerang apa?
0: Kita ketemu lagi besok ya. Kerang-kerang apa yang
2: terlihat lesu?
1: Kerang.
0: Kerangkeng.
1: Aduh. Kerang fit?
0: Tahu gue tahu.
2: Apa?
0: Kerang fit bisa. Kerang fit bener nggak?
1: Kerang sehat.
0: Kerang terontang. Kerang
2: kering,
0: terontang.
2: Kering itu kering.
0: Kerang kerontang.
2: Enggak salah.
1: Kerang.
2: Udah nyerah yuk.
1: Gua kerang pusing. Darah. Kerang darah.
2: Enggak salah.
1: Ah.
0: Kerang darah ya bener lemes tuh.
1: Enggak. Kerang darah. Apa sih? Jadi jawaban.
0: Lemah lesu kerang darah bener.
2: Enggak salah.
0: Apa dong?
1: Kalau nggak lucu pusatnya nambah ya.
3: Iya, kalau nggak lucu pusatnya nambah ya. Deal ya.
2: Kerang apa yang terlihat lesu?
1: Apa ya?
0: Apa tuh?
2: Kerang perhatian pacar.
1: Sahabat suara kita.
3: Kita akhiri aja.
2: Ketahuan dong.
3: Oke, pusat berarti ya. Pusat orang lucu ini ya. Pusat 10.
0: Berarti 20 ya.
3: Oke, Bang Indra pusat 10.
0: 20 sama tadi. Tadi kita bak tadi.
2: Nggak usah nambahin.
0: Melon kundang.
3: Oh iya
1: benar. Melon kundang sama tadi kan. Lu nggak sih yang terakhir tadi?
0: Kue putih.
1: Enggak, Kak.
3: Enggak. Kue putih kan nyontek.
1: Lu makan siapa? Gue nyontek. Gue makan nyontek.
0: Oh ya udah. Berarti lu ngasih tebak-tebakan.
3: Oh gitu.
1: Oh berarti tadi yang Indra terakhir itu kita anggap buat Buluk. Terus habis itu kan kita bilang kurang lucu. Nah berarti Buluk push up juga 10 gitu.
3: Sumpah
0: Supaya ini tim apa ya, saling menjatuhkan. Serem banget ngeliat temennya susah tuh.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih semua sahabat suara. Selamat hari Rabu. Mudah-mudahan jangan ada yang ragu. Terus
1: astagfirullah tadi pagi udah ditutupnya begitu lagi.
2: Besok gitu.
0: Hari Rabu jangan ada yang ragu. Ibun
1: Makan siang sabu-sabu. Tadi pagi juga udah itu ada. Aduh tadi pagi begitu.
0: Iya kalau makan siang masa sabu-sabu lagi. Sarapan bubur lagi.
1: Apa nih?
0: Hari Rabu jangan ragu.
1: Udah hidup gue udah abu banget.
0: Makan siang ini paling enak pakai sagu.
2: Karena besok akan seru-seru lagi.
1: Akan seru-seru.
0: Seru-seru lagi.
2: Akan lebih seru.
1: Akan lebih seru. Karena besok adalah hari Kamis, Bu.
2: Buluk belum nih.
1: Masuk Buluk.
2: Buluk.
1: Gue tungguin sampai 10.30 lu, sumpah.
3: Karena besok hari Rabu.
2: Hari ini Rabu.
0: Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada mabuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kayak gini.
1: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh, yeah.
1: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
1: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan. Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
1: Berangkat
2: kan
1: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Takut juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
1: Coba pakai lem Raja Wali.
0: Wah, langsung nempel.
1: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

2014. Dua lagu tadi, Soul Vibe dan juga Febri Putri featuring Firsa Besari, siap dimainkan setelah yang ini. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Dodo Harahap jadi teman kamu di hari Rabu sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

Hapus lah cinta di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia Dodo Harahap baru saja memulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Masih putaran pertama sahabat suara. Bagaimana dengan setelah kemarin tanggal merah dilanjut lagi, masuk lagi? Oh, kalau saya sih kepala agak sedikit leng-lengan ya. Kenapa? Karena kayak, aduh, Selasa libur kok sekarang masuk kok jadi makin banyak kerjaan ya.

Pegangan sahabat suara pegangan ya. Selena Grace hadir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan bersama Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Ada yang fans beratnya Selena Grace, tunjuk tangan di 0816 11

kita kasih keras tapi menyayat hati ya. Serana dari For Revenge siap dimainkan juga. Tapi setelah lagu yang ini ya. Yang ini. Hai, ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali. Semoga bisa 1000 kali juga diputar dalam setahun ya lagunya Gaya Indrawari ini di Iswara Suara Warga Indonesia barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang. Sambil mikir-mikir enaknya makan siang apa ya?

0: Sumpah Mati dari Selena Grace dan Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan baru boleh masuk yang nama iklan. Well, anyway, kenapa disebut iklan? Karena ini mau memperkenalkan ke sahabat suara untuk yang sering ngantri untuk urusan sertifikat tanah yang repot banget. Udah gitu ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri karena masih ada urusan yang lain. Tenang, tenang ya. Karena sekarang ini bisa kenalan dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Dan kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan juga, kamu bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026, The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age.
2: Sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya, sudah jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Jangan lupa, ini ada seruputan kopi saya tapi pakai sedotan ya. Kurang ya, kurang ASMR gitu ya. Asa mau apa gitu, Sunda jadinya. Well, 10 lagu keren tanpa jeda iklan.

Nadif Basalamah dengan Bergema Sampai Selamanya. Hai, selamat siang untuk Bung Ivan yang ada di Palembang. Nanti aku cek dulu ya voice note-nya seperti apa di 0816 1141 0014.

inget gak lagu apa ini? Coba tebak. Namanya bagus banget nyanyinya. Yang ini melepas senja dari segara. Wah cakep ya. Ada bergema sampai selamanya Nadif Basalamah. Raim Laude bersenja gurau. Melepas senja segara.

Lagu selanjutnya 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Yura Yunita dan Glenn Fredly dengan Cinta dan Rahasia. Terus juga ada Sheila on 7 dengan JAP, Jadikan Aku Pacarmu. Asik, nyanyi bareng ya. Setelah

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, jam 12 lewat 30 menit. Ingat apa kalau diputerin intro lagunya yang tadi, kalau ini udah mulai tuh kayak semacam mesin waktu ya. Bahaya sih ini. Langsung ingat yang namanya MTV Ampuh. Ajang musik sesepuh. Enggak. Bukan itu ya. Jadi Silon Seven ini memang, gue baru tahu lagi Silon Seven ternyata kemarin ke Iswara ya. Gak bilang-bilang nih Mas Duta nih lah, siapa dong?

Wangi Niji dengan Hapus Aku siap dimainkan setelah yang ini. Guys, agak tawaduk dulu ya intronya ya. Ini ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan di Isuara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia, Hindia dengan Everything You Are, lagu ke-10, 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ternyata Hindia ini masih masuk dalam kocokan 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya. Selalu ya, Hindia pasti masuk. Gak tahu nih kenapa music director masukkan ini. Kalau kata Beryl ya, penyiar malam ya, dia selalu membawakan buat karaokean Hindia. Titipan kah? Enggak. Hai, live TikTok sudah dibuka. Apa kabar? Ada Nal, Epot, ramaian malam ya? Ya kalau siang kan jujur orang kerja ya. Heran malah Pot lo nonton. Nanti jam 1 siang ada Indokustik ngobrol sama musisi. Tungguin ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada yang pakai karusel ya kan tuh.
1: Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih.
1: Ini nih, tadi ada des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa. Kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Iya sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya tadi yang udah di sounding juga di jam 1 siang bakal ngobrol bareng sama musisi di Indokustik. Kali ini kedatangan band alternatif rock yang sedang membuka lembaran baru perjalanan musik mereka setelah bertransformasi dari nama sebelumnya. Jadi mereka ini hadir dengan identitas yang lebih matang, lebih reflektif, dan lebih berani menyuarakan keresahan generasi masa kini. Nah, lewat lagu yang berjudul Terus Berlari, ini mereka mengajak kita untuk tetap melangkah meski hidup seringkali penuh ketidakpastian, overthinking, tekanan darah tinggi. Oh enggak, maksudnya tekanan yang datang selalu bergantian ya. Langsung aja ketemu sama Ranger.
3: Halo.
2: Ace. R-A-N-G-R, Ranger ya.
3: R-A-N-G-R.
2: Oke, ada Lingga Nugraha, lead vokal.
3: Yoi.
2: Terus juga ada Dias Arvian Nugraha, gitar. Berarti Dias, Lingga.
3: Yes, Lingga.
2: Cakep ya. Berdua aja, yang pasti ini akan meramaikan industri musik Indonesia. Selamat datang di Iswara. Kita 9 kota, jadi bisa menyapa sahabat suara juga lewat live TikTok juga di iswara.network ya. Jadi kita udah bagi 2 kamera. Cakep ya. Jadi nanti bakal ada yang nanya juga. Tamunya bentar lagi datang, siap-siap tuh, udah ada yang tahu tuh. Karena jam 1 kita selalu ngobrol sama musisi. Nah, coba kenalan dulu sama Ranger ini. Akhirnya bisa bertransformasi menjadi tanpa power ya. Ranger ini gimana sih? Coba, Link.
4: Oke. Tadi lucu, tanpa power. Karena sejatinya power itu sudah ada dalam inner self.
2: Cakap.
4: Jadi, bicara Ranger. Ranger ini secara norming dan forming di 2023. Mm-hmm. Dan kita juga waktu itu udah sempat ngeluarin beberapa karya. Termasuk di beberapa juga di, kalau kita lihat di sosmed, ada lagu Walau Ku Mencoba, Hanya Padamu. Itu karya Ranger dengan E. Dan di akhir 2004, kemudian masuk 2025, kita transform. Kita coba bikin lagi bentuk yang bisa lebih, harapan kita lebih agile dan juga lebih masif. Akhirnya kita bikin EP Masa Depan Kita dengan konsep Ranger Tanpa
2: Oh, jadi dihilangin.

0: kalau dihilangin gini berarti memang ada sesuatu hal yang baru dari yang sebelumnya dong ya. Ada yang semangat juga yang baru. Nah, setelah berganti nama ada perubahan signifikan nggak? Selain E-nya yang hilang, yang dirasakan dalam cara bermusik dan berkarya ini juga ternyata lebih powerful atau juga mungkin lebih lebih apa ya, bisa lebih dalam dan jujur lagi. Gimana perubahan ini?
1: Ketika konsep Ranger tanpa E, kita lebih independen ya. Kita lebih betul-betul bisa berekspresif dan kita betul-betul melakukan eksperimen di EP masa depan kita ini. Memang ada satu lagu yang memang lebih ke pop gitu, tapi sisanya kita indie rock sih yang lebih digede ini.
0: Oh, indie rock. Oke. Nah, kan dia selaku gitar, ada perubahan nggak dari segi gitar sendiri yang lo tonjolin dari yang bertransformasi ini?
2: Tentunya dari segi sound ya. Dari segi sound, terus dari kita lebih apa ya, lebih ngeluarin apa yang kita mau aja di EP sekarang.
0: Oke. Karena ini genrenya adalah rock, indie rock, pop rock,
2: alternatif.
0: Alternatif.
2: Benang merahnya kita alternatif.
0: Alternatif. Bedanya dengan yang gak alternatif tuh apa berarti tuh?
2: Kita secara lebih ke arah soundnya ya, lebih ke modern. Popnya ada, rocknya ada.
0: Gitu. Jadi bisa lebih main-main di ini ya, di berbagai macam genre ya.
1: Sebagai bridging lah gitu, sebagai bridging dari beberapa yang memang kita usung gitu ya. Ada warna popnya, ada warna rocknya gitu. Itu yang memang kita jadiin bridging masuk ke alternatif.
0: Nah, tadi sempat bilang EP. Nah, EP ini dipilih adalah lagu pembukanya itu Terus Berlari. Ini sebagai lagu pembuka dari EP masa depan kita. Kenapa lagu ini yang sebagai buka gembok gerbang utama dari transformasi ini nih?
1: Sebetulnya bicara EP Terus Berlari itu kan keluar Januari ini, Januari tahun ini nih. Terus Sahabat Suara, terus di EP masa depan kita itu ada 6 lagu. Dan sebetulnya ini adalah single ketiga yang kita naikin. Iya. Gitu. Jadi yang pertama adalah Bertahanlah. Yang kedua ada I'm in Pain, terus yang ketiga ada Terus Berlari. Dan sekarang kita lagi fokus di lagu Terus Berlari. Sebagai single yang kita naikin di antara 6 lagu itu.
0: Jadi itu dari tahun ini sendiri udah ada baru si Terus Berlari ini.
2: Kita udah tiga
0: berarti ya. Tiga. Berarti dari bulan apa tuh?
2: Januari akhir ya.
1: Iya, Januari akhir.
2: Kita ngeluarin yang pertama tuh Bertahanlah.
0: Oke.
2: Dan kedua 2 bulan lalu. Lalu kita ngeluarin I'm in Pain. Nah, sekarang kita
1: di semoga Terus Berlari. Ya,
0: semoga. I'm in Pain yang kedua. Oh, oke. Dan baru ya yang sekarang ini adalah Terus Berlari. Keluarnya kapan? Bulan.
1: Jadi sebetulnya ini juga memang dinamika dalam ngeband. Dan memang harapannya kita bisa keluar, MV kita bisa keluar di bulan ini sih.
0: Kalau yang si Terus Berlari ini
1: sudah bisa didengarkan di DSP.
0: Oh, udah ya. Oke. Tadi itu yang pertama adalah Bertahanlah, yang kedua I'm in Pain, yang ketiga Terus Berlari. Ini berarti ini secara gambaran luasnya urutan ini adalah menceritakan apa sih sebenarnya?
1: Ini yang menarik sih, konsep Bertahanlah dipilih. Waktu itu karena kita masuknya momen religi ya. Maksudnya artinya mendekati bulan puasa, lebaran, dan kita berpikir bahwa ini salah satu lagu yang cocok gitu. Kalau Bertahanlah itu kan konsepnya, kalau dilihat dari refnya kan tidak ada beban yang melebihi kapasitas umatnya. Lalu juga kita juga menerangkan setelah itu kita dalam keadaan amin pen. Dan juga di yang sekarang, lu mau sampai kapan sih, mau terus perih, mau terus bertahan. So kita waktu itu terus berlari kayak gitu sih.
0: Jadi bisa dibilang kayak runutan cerita nggak sih, dari yang Bertahan lah I'm in pain, berdarah kali ibarat kata, tapi akhirnya bangkit lagi. Sebenarnya emang perjalanan hidup aja atau gimana dari semua rangkaian ini?
1: Ya, cocok loginya bisa aja sih.
2: Masih berkesinambungan
0: ya. Oke. Kita ngobrolin tentang proses kreatif penciptaan Terus Berlari nanti ya. Okay. Kita jeda dulu pastinya Sahabat Suara yang ada di isuaranetwork.com/streaming 9 kota Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, dan juga di live TikTok isuara.network. Dodo Harahap di Indokustik barengan sama Ranger akan balik lagi.

0: Asin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap, dan juga
1: Ranger.
0: 2026 masih ya. Makanya kalau interview band kayak gitu ya, Ranger. Ini menjadi musisi di Indokustik untuk hari Rabu ini. Tadi udah ngobrolin tentang perjalanan dari berubahnya atau transformasinya, pakai E tanpa E, terus juga pembukanya seperti apa, dan kali ini kita ngebahas tentang terus berlari ya. Di sini juga masih ada pastinya personilnya, kita kenalan lagi buat sahabat suara yang baru join di 9 kota atau juga di live TikTok isora.network. Ada Lingga sebagai lead vokalnya, Dias dan juga gitarnya ya.
2: Oke, okay. Okay,
0: yang kotak-kotak yeah. Itu Dias bajunya tuh, sahabat suara yang nonton di live TikTok. Nah, asik. Yang jaket kodorai coklat itu adalah Lingga. Yeah. Yang di belakang ini kelihatan dia tuh. Ngumpet dia. Ada ibunya anak-anak gitu. Oke, okay, kita ngobrolin sekarang seperti apa proses kreatif untuk penciptaan terus berlari dari ide awal sampai akhirnya menjadi lagu yang nanti bisa kita dengar live-nya loh, sahabat suara, live-nya loh ya, no tapping-tapping gitu. Asik. Gimana Lingga?
2: Terus berlari, tadi kan kita kalau ngelihat dari rilisan kan kita mewakili keresahan, mm-hmm. kita mewakili bagaimana apa yang terjadi sama orang-orang yang idealis di luar sana. Mm-hmm. Ini lagu true story.
0: Okay.
2: Ini lagu true story di mana kalau kita ngerasa ada hal-hal yang menurut kita nggak benar, ada hal-hal yang menurut kita tidak pas dengan idealisme kita, so pertahankanlah. Jangan takut lu bertahan, karena gue yakin itu adalah yang terbaik, apalagi ketika hati kecil lu yang bicara gitu kan. Dan lagu ini juga maksudnya untuk menyemangati semua orang yang punya idealisme yang baik seperti itu. Jadi jangan takut ketika kita terjatuh, kita harus coba berdiri dan terus berlari.
0: Ah, berarti ini salah satu isi suara dari salah satu personil atau lu dua-duanya, Lingga sama Dias?
1: Dua-duanya sih.
0: Idealis ya? Gokil. Indie rock, idealis tuh menjunjung tinggi tuh. Ini gak ada ya banner-banner sponsor? Biasa kayak gitu ya?
2: Gak ada.
0: Gue kayak gitu kalau misalnya sama temen yang idealis. Dong, kalau bisa eventnya kita gak usah ada banner ini. Yang kita butuh duit. Tapi gimana lu cara menghadapi idealis sendiri ketika terus berlari ini? Temanya adalah idealis. Apakah lu masih ada realistis juga di balik idealis itu?
2: Ini kadang yang menjadi kontraproduktif ya ketika bicara idealis dengan realistis, karena memang seringkali mereka saling bertentangan. Tapi yang terpenting adalah mungkin yang harus, dan saya juga masih, gue juga masih belajar bagaimana untuk menerima, admit, dan juga membuat range toleransi. Jadi kasarnya ukuran toleransinya seperti apa sih sehingga idealisme kita bisa di-reduce. Seperti itu sih. Cuma ketika bicara yang core atau fundamental atau sangat pondasi, ya gue sih mau menyerukan lu bertahan lah dan lu fokus dengan idealisme lu.
0: Nah, ini menarik nih. Kalau udah ngomong idealis, berarti lu ketika kita masih bahas terus berlari ya, proses menulis dan juga arrange ini berdua doang atau ada orang lain yang involve?
1: Kebetulan kita berdua.
0: Berdua. Nah, ini kan idealis nih. Berdua campur tuh isi kepala sama ego, gimana tuh jadinya tuh? Apakah masih bisa melebur atau emang ada pattern part atau pakem-pakem ini masih bisa ditoleransi karena kita berdua yang jalanin atau gimana?
1: Kalau tujuan sih kebetulan sama ya. Cuman dari segi kreatif mungkin arahannya dari segi musik Dias bisa lebih bebas gitu, bebas meluaskan. Tapi untuk tujuan seperti lagunya Lingga yang ngarahin gitu.
0: Oh, jadi dari segi warnanya sendiri apakah emang udah bisa disamain atau kan beda-beda nih biasanya, apakah sama itu apa arah apa influence musik
1: pasti ada perbedaan
0: ya? Nah
1: ada
0: itu
1: perbedaan.
2: Itu kan konsep saling mewarni. Tapi dari proses kreatif misalnya gini, ketika kita, saya bikin raw baik secara lirik, baik secara tema lagu, terus ngobrol ke Dias, Dias juga punya independensi tentang bagaimana menentukan bagan lagunya seperti apa. Kita akan ketemu setelah dasar dari dia sudah ada, dasar dari gue sudah ada, terus kita ketemu irisannya di mana, kita perbaiki nih. Misalnya sound ini kayaknya lebih oke atau gimana, kayak gitu sih prosesnya.
1: Prosesnya lebih kayak gitu.
0: Nah, kalau tantangan terbesar saat mengerjakan materi-materi di EP masa depan kita ini apa nih biasanya? Yang terjadi kemarin-kemarin ini. Ceritain, siapa tahu ada sahabat suara yang lagi ingin bermusik juga, ya kan?
1: Tantangannya ada, tapi lebih banyak keseruan sih.
0: Oh.
1: Lebih banyak apa ya, pelajaran juga, banyak memahami karakter masing-masing personil gitu. Tantangannya sih lebih ke proses rekaman ya.
0: Kenapa tuh kenapa? Kenapa?
1: Proses rekaman
0: mungkin lebih... bisa deketan dikit ke mic biar lebih okay. ini oh, itu lagi tebel.
1: Kadang kan anak band. Oh jangan gitu, ini jangan gini gitu kan. Serunya di situ aja sih. Lebih-lebih ke oh gimana kita ngambil alternatif baiknya kayak gimana kayak gitu, lebih ke situ.
0: Berapa lama sih proses di
1: kita
0: proses rekaman ini?
1: Untuk EP ini kurang lebih 1 bulan lah.
0: 1 bulan untuk berapa?
1: 6 lagu.
0: 6 lagu.
1: 6 lagu.
0: Wah, lumayan ya. 6 lagu 1 bulan. Iya. Yeah. Tidur di studio enggak? Ih, musisi banget.
2: Tidur di studio. Tidur di musala.
0: Oh, lebih ke ini ya, remaja remaja masjid ya.
2: Rohis gitu.
0: Rohis, siap. Pesantren kilat.
1: Kan banyak yang ngebantuin juga kan.
0: Okay.
1: Kita di sini kan berdua, gias, gitar,
0: nah, juga itu.
1: Vokal. Ada teman-teman kayak drummer juga kan, additional, bassist juga yang ikut bantuin apa? Musik yang kita mau gitu.
0: Nah ini kan berdua ya, gampang nih ngatur jadwalnya. Dengan yang instrumen lainnya, inikah yang akhirnya membuat agak sedikit, menurut gua 1 bulan tuh cukup apa? Terlalu lama tuh cukup gak sih kalau menurut teman-teman tadi dari Ranger ini?
1: Dari awal kita bilangnya bahan mentah ya, bahan mentah. Sampai kita discuss sampai jadi arrangenya, mixing mastering cukup lah.
0: Oke ya. Emang ada idealis di situ, maka 1 bulan ya. Siapa sih yang paling kurang deh nih? Aduh, bisa nggak sih lebih ini lebih detail lebih?
1: Kalau yang detail-detail itu Lingga.
0: Lingga. Dengan menjauh dari mic dan nunduk-nunduk ya, ditanya nih yang kepengen jawab. Detail ya dia ya?
1: Detail banget.
0: Apa sih Lingga yang bikin? Karena menurut gue 1 bulan, wah ini kalau adik-adik kita ini pengennya ini cepet nih. Bisa gak kita nih kalau bisa tuh dari remote aja. Remote gak tuh? Berarti ketemu ini kan pasti kan, ngumpul di studio kan
1: ya.
0: Gimana Lingga?
2: Salah satunya jadi way of life gue ya. Maksudnya dari profesi gue. Gue punya satu profesor yang selalu ngomong kalau
0: bentar, apa profesi lo?
2: Nginep di musola.
0: Bawa profesor siapa tuh?
2: Enggak.
0: Harry Potter lo, ada Profesor McGonagall di situ.
2: Maksudnya artinya ketika something ketika bicara ada perikatan hubungan the devil is on the detail. Jadi detail itu betul-betul harus kita perhatikan secara seksama sehingga dalam setiap proses apapun itu bisa menjadi masalah tuh di situ. Jadi be on detail gitu. Jadi detail itu harus sangat diperhatikan.
1: Kebantu juga sih.
0: Kebantu juga. Dan lo dia orangnya nerima aja kah atau ya udah deh ayo deh. Yang penting kelar.
1: Kalau misalnya detailnya masuk akal sih, wah seneng.
0: Kalau
1: gak masuk akal pasti
2: gak masuk akal berantem juga.
0: Puyeng juga berdua nih, baru berdua ya, belum berlima nih. Oke, tema besar EP ini mencakup harapan, kehilangan, perjuangan dan hubungan antar manusia. Bisa dibilang seperti itu ya. Kenapa tema-tema ini yang dipilih? Keresahan apa ini yang ada di kepala Dias dan juga Lingga? Gimana Yas?
2: Kan yang nyiptai.
0: Kan yang detail lu, kenapa lempar ke gue, Ling? Gimana?
2: Kalau bicara tadi kan keterwakilan dan tema tadi secara in general tuh gini, Mas Dodo. Dari mulai kita bicara bertahanlah. Kita coba ngajak buat pendengar dan mungkin di sini sahabat suara semua juga bisa mewakili kayak misalnya bertahanlah itu tercipta ketika misalnya kita dalam kondisi yang memang kita ngadapin serba sulit, kita ngadapin banyak banget hal yang menjadi beban. Kebayangkan sekarang misalnya karena gue pemakai solar terus gitu kan harus stres terus ada apapun juga sehingga sehingga dalam proses dan setiap challenge, setiap tantangan, setiap beban itu bisa dihadapi karena kalau di bertahanlah itu betul-betul tadi karena kita dari remaja masjid La yukalifullahu nafsan illa wus'aha katanya.
0: Allahu kalo... Akbar, jam segini banget keluar tuh kata-kata. Langsung kayak terpukul, saya belum zuhur ya.
2: Kalau kalau Tuhan tuh enggak akan kasih beban yang melebihi kapasitas umatnya. Seperti itu. Terus di kalau di amin pen itu lebih lebih apa ya? Kita lebih coba British-nya lebih lebih lebih deep gitu terus.
0: Kun fayakun. Gitu
2: enggak. Kalau itu amin pen memang kita betul-betul agak idealis di situ. British rock-nya lebih bunyi, terus kalau yang sekarang lebih lebih ngeroknya juga lebih bunyi tapi dengan maksud ya tadi terus berlari. Tadi kan kita udah nyampein kalau ini juga salah satunya adalah true story. Jadi tentang keidealismen gitu ya. Jangan takut siapapun sahabat suara di sana di kantornya ada challenge disuruh
0: timnya
2: jadi sedikit enggak masalah. Yang penting lu jujur dengan hati lu dan hadapi itu.
0: Oke. Nah, dari cerita yang cukup banyak dari harapan, kehilangan, perjuangan, hubungan antar manusia, gue jadi kayak sedikit pengen bahas tentang art war. Lompatnya agak jauh, tapi ini berhubungan dengan cukup rame nih isi IP-nya nih. Kayak ada harapan, kehilangan. Nah, ini art war kayak buat sahabat suara yang kalau misalnya ngecek juga di layanan musik streaming, Ranger, R-R-A-N-G-R, coba cek deh. Itu ada seperti, kalau kata gue sih, ini di zaman gue bisa dijadiin namanya sablon baju ya. Untuk anak SMA gue era itu ya. Patungan mulu. Kok ini patungannya, tiap patungan mulu nih anak-anak gitu kan. Karena menurut gue ini cukup rame. Masa depan kita, bisa diceritain gak? Ini apa ceritanya dengan ada daun apa-apa sih ini? Atau, oh dia sparkling gitu ya? Gimana? Lingga? Atau ceritain tentang apa ini?
1: Ini nyeritain apa ya? Lukisan-lukisan atau gambar-gambar di lagu kita sebetulnya. Itu kayak apa, samsara lagi kayak gitu.
0: Oh, ada yang kepalanya, isi kepala, tapi kepala. Ya lambang hati, itu ada dua jari begini.
1: Dua jari, kayak yang
0: bertahan. Oh, ini semuanya judul lagunya di sini. Ya. Coba, kalau kita yang...
1: aplikasiin digambar.
0: Oke, okay, gitu. Kalau yang terus berlari yang mana?
1: Itu ya yang
0: ponsel?
1: Bukan.
0: Yang kaki,
1: ya
0: gitu. Yang kartu kredit tangan cinta itu apa? Dui apa pacar apa? Dateku apa? Pacaranku berarti ongkos apa gimana? gimana?
1: Itu yang kepala tuh.
0: Oh.
1: Itu kepala bertahanlah.
0: Oke. Okay. Bertahanlah. Kalau yang itu tuh yang dompet, terus ada logo cinta sama tangan gandengan hati. Ini maaf ya sahabat suara ya. Cek aja pokoknya. Itu tentang apa ya? Tentang video yang mana?
1: Perih.
0: Hah?
1: Perih ya?
0: Perih.
1: Perih.
2: Jadi yang lucu Mas Dodo, nggak cuma di sini tapi dalam proses pembentukannya. Jadi yang lucu waktu itu kita waktu beres materi terus kita kebetulan ada yang ngasuh ya gitu, maksudnya yang ngasih ide, yang ngasih konsep. Waktu itu kita produksi kebayang tiga lagu ini sebetulnya bertahanlah, Amin Pen dan juga terus berlari. Ini dibuat tiga MV-nya waktu itu dengan waktu 2 hari. Kita di Jogja waktu itu kita cari dan dalam proses in the making of videonya Mother of Earth-nya Ranger lah ada Vina. Vina langsung bilang, lu jangan ganggu, jangan ke sana.
0: Kenapa?
2: Iya,
0: ngapain sih lo?
2: Penasaran kita.
1: Ternyata
2: memang doi lagi ngonsep artwork-nya.
0: Ui.
2: Dan ketika lihat konsep artwork-nya ada mandala gitu kan, samsara gitu kan. Kita lihat juga ini keterwakilan lagu-lagu kalian ya. Wah, jadi keren banget gitu. Di situ sih. Sehingga kan yang mahal tuh ide gagasan tuh langsung ya baru kali ini ngegarap yang betul-betul sampai atuknya seserius ini gitu sampai ke lagu-lagu dan
0: ya. Itu artwork. Nah, itu tapi kalau lu berkesenian sendiri di musik ini, band acuan lo atau apa yang menginfluence lo apa? Coba dari Dias.
1: Tentunya pasti banyak idola kan.
0: Nah, yang paling tek paling ini gue tuh
1: Oasis.
0: Lagi dipakai nih Oasis. Oke, okay, Britpop?
1: Ya, Britpop.
0: Kalau
2: YouTube
0: juga. Beli konser kemarin datang loh sebelum pandemi.
2: Oh, yang di Singapura.
0: Huh. Mantap. Isinya tuh semua emang
2: itu yang lucu. Share aja ya. Jadi 2019 gue lagi ujian profesi ya, profesi kurator. Jadi
0: kok enteng anak band ya, maksudnya kurator simposium lu dong.
2: Jadi bukan kurator seni, kurator kepailitan gue. Jadi di hari itu lagi ujian lisan, orang lain tuh lagi pusing, gue ngebodo amat. Gue waktu itu bodo amat, gue yang penting gimana nih ceritanya cepet nyampe ke National Stadium. Walaupun pada akhirnya gue hilang 5 lagu, tapi pas datang loncat langsung mau ke festival. With or without you, Bono. Anjir.
0: Tapi itu kan lumayan panjang itu antrean yang di apa stadium.
2: Datangnya malam kita, benar-benar telat karena memang tadi harus ujian gitu.
0: Oh.
2: itu.
0: Merch enggak dapat dong.
2: Merch enggak dapat waktu
0: habis, itu. Sudah habis, itu emang habis. Di hari pertama juga.
2: Datang jam 9.
0: Oke. Tapi ada apa dengan Dokter PM?
2: Dokter PM. Yang lucu di itu kan masa gue remaja ya. Waktu itu banyak orang patronnya lebih ke band yang lagi hiatus sekarang nih, judul apa Peter Pan gitu kan, terus dengan gaya alternatif ya banget di 90s. Gue punya kakak di Belanda, nih ini bagus, terus dengerin, gue dengerin vokalnya Abun, keren banget, dan ini yang menurut gue pada saat itu dia berani beda di 2000-an dan gue suka banget.
0: Yang disuka sama Lingga. Peace. Adik-adik Gen Z, perkenalkan salah satu dokter selain Dokter Strange, kita punya Dokter PM. Pasti melek malam mulu kan PM ya. Dokter PM lagu untukmu dan juga Ranger Dodo Harahap masih di Suara Warga Indonesia.

tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia Sleep in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang di

0: 2026, the next us, Indonesia's live in the algorithmic age.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, suka kesel nggak kalau lagi urusan sertifikat tanah tuh ribet banget dari ngantrinya, terus juga udah ngantri lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ini lebih simpel, lebih gampang karena ada yang namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone, terus kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Nah, untuk kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu gak perlu ribet, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya, dan ini sangat praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN melayani profesional dan juga terpercaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada titik-titik.
1: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama
2: Ranger.
1: Yoi, ada Dias. Ada
3: Lingga,
1: gue bilangnya Lintang, salah. Lingga, Ling.
4: Jadi
1: ini
4: Laskar Pelangi dong.
1: Oh masih Lintang ya bener. Ini di lagu yang kita langsung aja bahas EP-nya ini total 6
3: lagu.
1: Berurutan itu sesuai jalan cerita atau emang random aja naro nih yang dirilis-rilis?
3: Tadinya random, ternyata
1: cocok laginya.
3: Dor.
1: Gitu. Ada benang merah nggak sih? Cerita yang menghubungkan setiap lagu di masa depan kita ini.
5: Di setiap fasenya ada sih yang jelas. Jadi kapan kita waktunya untuk defend, bertahan. Kapan waktunya kita untuk meratapi. Kapan kitanya waktu untuk waktunya gue untuk maju, terus berlari. Waktunya kita buat contemplate gimana kalau kita besok udah gak ada gitu. Atau ya semuanya ada.
1: Semuanya ngumpul di situ ya?
5: Semuanya ngumpul.
1: Oke, nah ini dalam lagu ini ada pesan tentang tetap melangkah di tengah ketidakpastian. Seberapa relevan tema ini dengan kehidupan generasi yang sekarang nih, Dias?
3: Relevan sekali.
1: Ya, sejauh tapi, mana?
3: Banyak kan kayak anak band ya, contohnya anak band. Kita harus ngejar idealis juga, harus ngejar realistis juga kan. Itu sangat sangat kontradiktif gitu sama keinginannya gitu. Lebih ke situ sih.
5: Nambahin ya Mas ya.
1: Boleh dong.
5: Kalau misalnya di saat ini kan kita lihat dolar naik. Isu paling gede mungkin PHK masif gitu kan. Apapun yang terjadi terus berlari. Lu pertahanin perjuangan mimpi lu. Ya udah jatuh bangun. Jatuh lagi bangun lagi. Jadi kasarnya jatuh 7 kali ya bangun 8 kali. Ya pokoknya semangat. Saling menyemangati lah.
1: Di belakang lagu sempat ngobrol juga ngeri ya kita ya ke depannya ya. Tapi ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang kita bikin agak sedikit cair aja nih ya. Siang-siang ini ya. Kita ada pertanyaan jawab jujur. Silakan dijawab dengan jujur. Satu person, gak usah bareng-bareng. Karena berdua lebih asik nih ya. Kalian pasti punya referensi lagu masing-masing. Tadi kita udah Oasis,
3: YouTube
1: ya kan. Nah, punya referensi lagu masing-masing. Ketika lagi kehilangan semangat, lagu apa yang paling sering kalian dengarkan? Dias?
3: Stinky,
1: mungkinkah?
3: Mungkinkah? Karena itu inget zaman SD banget sih.
1: Aduh, nyebut era. Oke, kenapa?
3: Kalau nyanyi itu seneng aja gitu. Gitu
1: aja. Video klipnya kayak gitu lagi ya, gue kebayang banget warnanya ya. Musik tuh mesin waktu tau sebenarnya ya. Kalau Link
5: ini Indonesia.
1: Indonesia.
5: Ya, tadi Dr. PM.
1: Dr. PM. Apa namanya lagu untukmu?
5: Lagu untukmu. Bagus ya.
1: Tahun 2001.
5: Ya. 2001.
1: Ada apa di 2001 dengan lagu untukmu ini?
5: Enggak ada apa-apa sih. Fase remaja gue aja.
1: Oke. Selanjutnya. Lagu Ranger yang paling mewakili diri kalian berdua saat ini.
3: Terus berlari.
1: Kalau lo Link?
5: Yang mewakili ya pasti Terus berlari. Yang mewakili atau yang disuka?
1: Yang mewakili diri saat ini.
5: Terus berlari
1: ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini kalau kita agak maju sedikit berandai-andai. Lah kalau bisa menghapus satu fase hidup dengan tombol delete. Ya. Fase yang mana? Pengen lo hapus tuh. Berarti yang ke belakang nih. Apa ya?
3: Kalau dia sih fase di zaman ngekos.
1: Tahun?
3: Tahun 2014-2016.
1: Kenapa itu? Mau dihapus?
3: Pola hidupnya rusak banget.
1: Aduh.
3: Begadang terus.
1: Anak band lah ya.
3: Gitu lah.
1: Trek-trekan. Iya kan?
5: Untung gak bawa ini. Samurai ya.
1: Begal. Jadi tawuran ya. Kalau Link,
5: gue 2006
1: apa tuh?
5: Pertama kali nyokap dioperasi payudara.
1: Oh, itu yang memori yang pengen dihapus ya.
5: Gue baru lulus SMA. Waktu itu sempat pengen jadi penerbang, sempat pengen jadi apa gitu. Cuma ya udah ketemu nyokap ada kondisi begitu, abang dari Amerika pulang semua, ya gue pengen itu.
1: Oke, okay. Tapi kan dia jadi musisi sekarang.
3: Nah, setelah berjalan dengan profesi dulu.
1: Oke, okay, kalau bisa mengirim pesan untuk diri sendiri 10 tahun ke depan, apa isi pesannya?
3: Oh, dari masa depan gitu.
1: Iya, jadi lu 10 tahun ke depan lo dari sekarang. Jadi itu sekarang tuh ada tren kayak gini. Dia tuh naruh surat, taruh di kotak, disimpan deh tuh, pindahan segala macam dibawa terus. 10 tahun lagi baru bisa baca.
3: Oke, ya.
1: Nah, lu tuh apa tuh?
3: Harus banyak minum air putih sih.
1: Oh, ini sangat ini banget ya. Passwordnya era kita. Password angkatan. Less sugar dan minum air putih. Gak sekali air zam-zam.
3: Itu gue kayak gitu.
1: Iya. Saking ugal-ugalannya lo di zaman ngekos ya.
3: Ya, sampai sekarang. Kalau udah ngerjain musik tuh lupa. Bah minum, serius.
1: Gue sama istri gue sampai dibeliin tumbler kayak gitu. Ini juga belum gue minum.
3: Akhirnya buka-buka juga kan.
1: Jadi banyak minum air putih ya.
3: Yo.
1: Berarti lo umur 40 berapa tuh? 10 tahun lagi. 48?
3: 28 kali ya, bagusnya.
1: Enggak.
3: Mundur. 10 tahun lagi 45.
1: Oh, 45. Oke, okay. Kalau lo link
5: message-nya tahun, atau apa?
1: Message-nya apa?
5: Message-nya be you, just be you and I'm proud of being you.
1: Wah. Udah kebayang belum 10 tahun lagi bakal gimana?
5: Udah. Jadi yang lucu, gue punya sahabat dulu.
1: Takut banget.
5: Zaman kuliah. Gue melakukan hal yang sama. Gue bikin lu jadi apa 10 tahun lagi, gue jadi apa 10 tahun lagi, kita buka nanti ya.
1: Itu tahun berapa tuh lu bikin? Berapa tahun yang lalu?
5: Zaman 2009 ya.
1: Oh, udah bisa dibuka dong? Udah lu buka? Apa nunggu beduk?
5: Sayangnya gue belum ketemu sahabat gue yang itu.
1: Tapi udah lu buka? Belum. Oh, pas mesti harus berdua.
5: Harus berdua.
1: Ih, ngeri banget sih permainan anak zaman sekarang. Gimana nih, Kak? Kita mau buka kapan nih? Kita punya cita-cita ya, belum kebuka-buka nih ya. Dulu ada Mama Loren, cuma udah tutup usia nih. Oke, nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Main ya. Kita ini ya, apa namanya? Live ya.
5: Oke.
1: Setelah ini kan karena tadi dalam

0: Tertaut dari Nadina Mizah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Iya, gak apa-apa lagi ada bisik-bisik tetangga, sahabat suara, karena lagi mempersiapkan. Nanti Ranger tuh akan perform. Jadi buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan langsung. Mereka akan Iswara Unplugged. Sedap. Ya, oke. Sekarang ini pertanyaan untuk, ini ada pertanyaan yang menurut gue lumayan pressure, tapi semoga tidak yang menjadi pemicu aja gitu ya. Jika di EP ini kan rilis tahun ini nih, semuanya kelar kan, dar gitu. Apa udah rilis semua? Gak dari, dicicil-cicil.
1: Dari semua.
0: Berarti lo ada proyek apa lagi dikerjain gak sih sebenarnya untuk tahun depan?
1: Banyak. Enggak, tahun depan lah, tahun ini.
0: Wih, lo berdua Capricorn ya? Apa dia nih Capricorn? Leo lo ya? Oh iya, Leo. Lux gak cocok sama kita, Lux. Kita orangnya slow living ya. Dia visioner. Jadi bulan kapan mau
1: harapan
0: EP atau apa nih, single?
1: Jadi gini, kita sebetulnya udah nyiapin materi banyak banget.
0: Seberapa banyak?
1: Banyak.
0: Dua, tiga?
1: Ratusan.
0: Oh, iklan itu tahun kapan itu ya? Conference kita.
1: Jadul. Gak sih, jadi awalnya kita mengeluarin EP bonus track. Kan kalau EP kan bisa 6 lagu ya.
0: Iya.
1: Ah, bonus tracknya 5.
0: Atau 6. Kok gratisnya kebanyakan ya? Kok boros, kok boros karya ya? Lu gak takut stuck?
1: Enggak.
0: Eh, jujur gue nanya, emang lu gak takut stuck kalau ngeluarin sebanyak itu dalam waktu berdekatan?
1: Enggak. Karena yang paling penting itu kan...

0: kalau ketika kita berkarya jujur aja, keluarin aja, kenapa enggak? Karena memang dalam proses berkreativitas itu yang paling penting tadi jujur dan enggak usah direm deh gitu. Karena orang juga pasti ada ketika tadi stuck tadi kan, kalau misalnya kita udah nyiapin banyak kan, banyak juga kan peluru cadangan. Nah, jadi balik lagi di tahun ini harapannya kita bisa ngeluarin at least satu single dulu. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 bulan ke depan sudah keluar, dan disusul sama full album kayak EP bonus track.
1: EP bonus track yang EP-nya 6 bonusnya 5.
0: Iya.
1: Gokil ya. Lu kayak beli ayam goreng dapatnya nasi tumpeng ya. Terakhir silakan ajak sahabat suara untuk request terus berlari, mendengarkan terus berlari. Berlari ini udah di mana aja? Video musik ya udah hadir atau gimana?
0: Halo sahabat suara yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Sahabat suara semua sudah bisa request lagunya Ranger yang terus berlari, dan juga bisa pantengin lagunya di digital streaming, di kesayangan semuanya, Spotify, Apple Music dan lain-lain. Juga bisa lihat MV kita di YouTube Ranger Official, TikTok Ranger Official, dan juga
2: follow juga Instagram-nya.
0: Follow Instagram Ranger Official ya. Dan udah pantengin. Thank you.
1: Okay. Dias dan juga vokalis kita Lingga. Thank you sudah ngobrol-ngobrol. Sekarang langsung terus berlari. Ini dia. Kita sambut Ranger.

0: Kota. Kita ketemu lagi besok barengan sama Farah Fairuz di Nongkrong Bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
2: Sebentar.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Huh?

0: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia. Memainkan musik pilihan. Isuara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Ada kabar gembira nih. Keseruan B-Play Joy Factory diperpanjang sampai 26 Juli 2026. Tenang aja, buat yang belum sempat main ke Big Play, ini waktunya datang langsung ke Ciputra World Surabaya. Kamu akan menikmati immersive experience yang menggabungkan seni, desain, dan teknologi. Big Play pas banget dijadikan destinasi liburan bareng keluarga, hangout bareng teman, atau quality time bersama orang-orang tersayang. Karena Big Play cocok untuk segala usia. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan bubble, dan masih banyak lagi. Big Play The Joy Factory masih ada sampai 26 Juli 2026 di Level G Ciputra World Surabaya. Tiket masuk mulai 50 ribuan saja yang kamu bisa dapatkan secara online di Goers. Informasi lengkap cek Instagram dan TikTok @bplay.id. Ayo ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain Bplay. Bplay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya hadir sampai 26 Juli 2026. Is fully supported by
1: 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
3: suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bosen gak sih? Setiap ajak anak ke dokter gigi, anak malah drama duluan. Takut masuk ruangan, nangis sebelum treatment, kadang malah ketemu dokter gigi yang galak, sampai orang tua ikut capek ngerayu si kecil. Makanya, sekarang banyak orang tua mulai cari klinik gigi yang bukan cuma lengkap, tapi juga bikin anak lebih nyaman saat treatment. Semua itu ada di Audi Dental, happiest and friendliest dental clinic for kids. Menghadirkan pengalaman menarik ke dokter gigi untuk si kecil, dengan penanganan langsung dari dokter gigi spesialis anak, buat si kecil gak takut lagi ke dokter gigi. Gak cuma itu, si kecil juga bisa main sepuasnya di thematic playground area. Dapat buku rapor gigi untuk memantau perkembangan kesehatan giginya, dan juga dapat hadiah mainan setelah treatment selesai. Buat pengalaman ke dokter gigi terasa lebih menyenangkan, baik untuk si kecil maupun orang tua. Dan gak cuma untuk anak, Audi Dental juga menyediakan berbagai treatment gigi lengkap untuk seluruh keluarga. Untuk warga Surabaya, Audi Dental kini hadir di Surabaya Barat, Jalan HR Muhammad Ruko Golden Palace, Surabaya Timur, Ruko Mega Galaxy Mer. Audi Dental, senyum tanpa ragu.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Hai, ini lah. Hai, ini lah. Nyokok, mbak. Ini, mbak. Ini, mbak.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
3: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
2: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Dari Winslow. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.